0: terakhir menjabatkan wali kota Tarakan ini pernah memperhatikan
1: pada
0: pengibaran
1: merah putih

berkibar di puncak yang tertinggi di rangkaian upacara hari lahirnya Pancasila, dan mendengar masih seluruh mata saat ini melihat, menyaksikan kesempurnaan para pengibar bendera yang telah berhasil mengibarkan bendera merah putih, dan saat ini persiapan dilakukan oleh pasukan pengibar bendera merah putih untuk kembali ke tempat

0: ロックオン！サンダモン！
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan

menangani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa

0: cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihara keutuhan NKRI, cara permusyawaratan sebagai jati diri kami. Maka kobarkanlah semangat bermusyawarah dengan api konstitusi, api yang daripadanya memancar kesadaran berPancasila sebagai dasar kami mengelola bumi pertiwi. Ilhamilah pikiran dan hati kami dengan kebijakan ilmu hikmat, agar demokrasi kami lebih martabat, agar permusyawaratan di antara kami benar-benar maslahat dan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Andika Bhayangkari.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit.

RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id. Pendengar di

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

dengan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11

harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nassr mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: 말을 이라
1: 이어버립니다.
2: 바라드 이스티라핫 리드머.

Angkatan Komandan Lanal Cilacap bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI.

0: 那个三家的
1: Dan. Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Aga, senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Iya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar kita ikuti mengundikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Lo sé.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 哥，三家到，
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata.

0: 个孙家道
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Pahlawan dunia mereka itu dilakukan dalam
3: negara. Iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, dengar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hidmat! Kek!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
7: Ya Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
8: Ya, berkat baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, benar. Selanjutnya adalah Inspektur Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: が戦場だ。ガン。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau, kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan, dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda baru saja mengikuti kanal Pro 3 Jakarta menyiarkan secara langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila. Baik, kita teruskan untuk program dari program Masa RRI Tarakan yang saat ini ada di menit ke-43 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah memasuki sesi untuk musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan dari lagu-lagu Kalimantan Selatan untuk Anda, akan mengantarkan kita menantikan dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah mendatang.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Yoi,
1: hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Don't move. Don't tekan.
3: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu RRI Tarakan kembali lagi menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga dan kita juga menantikan azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12.11 menit mendatang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya,

26 ini. Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Milosov Cech, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia tahun ini. Menurut kalian,

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengundang

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sneaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
3: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Soibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Chiragsethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Chiragsethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Hasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengakukan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izas akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin pas kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya tim Malaysia dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugil Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikupin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah dinamika olahraga yang tadi juga sempat kami jeda untuk menghadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Pendengar, setengah putaran ke depan menuju berita Paguntaka disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah, maka kembali rangkaian lagu selingan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita menuju lagu dari jalur musik Indonesia, lagu yang cukup lawas. Kalau Anda masih ingat, Arwana, Lamunanku. Selamat mendengarkan.

0: gimana sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Trivia Piala Dunia RRI. Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman

Mega bintang Cristiano Ronaldo dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar portasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola, Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko.

0: baterainya sekalian, Pak.
1: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
0: Iya, Pak.
1: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
0: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
1: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
2: Don't move. Stop the gun.
1: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
3: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pendengar dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta Berakhir sudah rangkaian lagu-lagu selingan yang kami sajikan. Nah, untuk selanjutnya, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya berita Pagun Taka.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Senin 1 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Pancasila adalah bintang penuntun dan jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global hingga dinamika geopolitik. Demikian isi teks pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakan dalam upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Laporan Esti Murdiastuti.
1: Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
2: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Demikian isi teks pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dibacakan Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Pancasila adalah jangkar moral yang menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
1: Pancasila adalah pondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan.
2: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme, hingga penyebaran hoax di era digital. Penegasan itu disampaikan Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Polisi Yusuf saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Mapolda Kaltara.
3: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
4: Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu. Justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
3: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
4: menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Umat Buddha di Tarakan memperingati Hari Raya Waisak 2026 dengan rangkaian kegiatan selama sebulan penuh. Puncak peringatan digelar pada Minggu di Wihara Vajrabhumi Dwipa. Laporan selengkapnya oleh Rajab Syah.
5: Ini rangkaian Waisak yaitu minggu pertama yaitu donor darah dan pembagian sembako itu untuk orang yang membutuhkan ya.
6: Umat Buddha di Tarakan memperingati Hari Raya Waisak dengan rangkaian kegiatan selama sebulan penuh. Puncak peringatan digelar pada Minggu 31 Mei kemarin di Wihara Vajrabhumi Dwipa. Mewakili pengurus wihara, guru sekolah Minggu, Semin mengatakan rangkaian Waisak tahun ini dibagi dalam 4 pekan. Pekan pertama diisi dengan donor darah dan pembagian sembako untuk warga yang membutuhkan termasuk anak yatim piatu. Sementara pekan kedua diadakan lomba untuk anak-anak sekolah Minggu seperti membaca mantra, menyanyi, dan main gendang. Memasuki pekan ketiga, kegiatan difokuskan pada permainan yang membangun kerjasama. Sementara puncak acara pada pekan keempat diisi dengan ritual mandi rupang yang rutin dilaksanakan setiap Waisak.
5: Ini rangkaian Waisak yaitu minggu pertama yaitu donor darah dan pembagian sembako itu untuk orang yang mungkin membutuhkan ya, mungkin yang sudah yatim piatu dan lain-lain. Kemudian untuk minggu kedua itu kita adakan lomba-lomba untuk anak-anak sekolah Minggu ya, yaitu membaca mantra dan lain-lain. Ada yang nyanyi, ada yang main gendang gitu kan. Kemudian yang untuk minggu ketiga memang kita gunakan untuk bermain senang-senang. Jadi permainan yang ingin membangun kerjasama. Yang terakhir ya ini, minggu yang terakhir ini kita adakan ritual mandi rupang seperti biasa kita laksanakan tiap hari Waisak.
6: Adapun tema besar Waisak tahun ini sesuai ketetapan Kementerian Agama adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Pada puncak Waisak di Wihara Vajrabhumi Dwipa dihadiri sekitar 250 umat Buddha, sedangkan secara keseluruhan umat Buddha di Tarakan berkisar 3.000 orang yang tersebar di 4 wihara. Puncak peringatan Waisak juga dikawal ketat aparat keamanan untuk memastikan perayaan berjalan aman dan hikmat. Muhammad Rajab Syair, Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Berita Paguntaka, siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa, sekolah rakyat bentukan pemerintah pusat kini menjadi solusi nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim di bumi Paguntaka. Langkah ini diambil guna menekan sisa 2.816 kasus anak tidak sekolah.
7: Apakah kami menolak atau tidak? Ya tentu saja itu kan amanah pendidikan itu harus kita fasilitasi.
8: Dari total 43.816 jiwa anak usia wajib belajar 7 hingga 15 tahun di Tarakan, data dashboard pendidikan non-formal menunjukkan masih ada ribuan anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Kepala Sekolah Rakyat Tarakan, Marisa Aulia menegaskan, kehadiran lembaga inklusif ini berkomitmen untuk penuh mengadopsi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Tidak hanya memfasilitasi anak dengan keterbatasan mental atau disabilitas ringan, pihak sekolah bahkan bekerja sama dengan Sentra Handayani Kemensos di Jakarta untuk penanganan kasus khusus.
7: Tapi apakah kami menolak atau tidak? Ya tentu saja itu kan amanah pendidikan tentu harus kita fasilitasi. Tapi ya memang kembali lagi, apakah dia berada di desil 1 dan desil 2 terlebih dahulu? Jika memang berada, insya Allah kalau bisa kami fasilitasi, pasti kami fasilitasi. Okay. Begitu.
8: Lebih lanjut, Marisa menambahkan, tantangan terbesar saat ini justru datang dari ego orang tua yang kerap menarik paksa anaknya saat libur panjang untuk kembali bekerja di lapangan, seperti mencari kepiting shopping atau berjualan. Meski demikian, pembinaan karakter berbasis boarding school dan perbaikan gizi buruk bagi 64 siswa existing di sekolah rakyat saat ini terus berjalan secara maksimal. Kedepan, kolaborasi 4 pilar ekosistem pendidikan yakni sekolah, orang tua, lingkungan, dan media digital diharapkan mampu menghilangkan stigma negatif sekaligus membentengi anak-anak Tarakan dari ancaman kejahatan cyber di media sosial. Setiawidadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulan Juni diprediksi intensitas hujan cukup meningkat. Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengimbau masyarakat agar tidak lalai dalam menjaga potensi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah denggi atau DBD.
9: Bulan Juni diprediksi intensitas hujan cukup meningkat di Kota Tarakan, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak genangan air di lingkungan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan mengimbau masyarakat agar tidak lalai dalam mencegah potensi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah denggi atau DBD di sekitar lingkungan rumah. Kepala Dinkes Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti Mkes mengatakan, saat musim hujan merupakan momen yang rawan terhadap penyebaran demam berdarah denggi atau DBD. Oleh karenanya, selain membersihkan lingkungan di luar rumah, hal terpenting adalah membersihkan genangan air di dalam rumah, seperti penampungan air di dispenser maupun kulkas, sebab kedua tempat tersebut rawan menjadi wadah bertelurnya nyamuk demam berdarah denggi atau DBD. Devi mengingatkan masyarakat tidak lupa menaburkan bubuk larva sida di tempat yang ada genangan air seperti penampungan air dispenser, penampungan air di kulkas, profil, dan bak mandi. Dengan larva sida yang ditaburkan, Devi yakin larva sida tersebut mampu membunuh jentik-jentik nyamuk DBD. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi pencurian 2 unit sepeda lipat milik warga di Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur berhasil diungkap jajaran Polsek Tarakan Timur.
10: TKP Jalan Kueni di teras depan rumah Saudara Sigit Wahyudi, RT 02, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Waktu kejadian diketahui pelapor pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekitar jam 06.00. Terlapor atau tersangka yaitu Rega Adria Alma Pratama bin Mintarso, yaitu pelaku juga merupakan residivis. Kemudian tinggalnya di Jalan Gunung Perinci, Kamawar RT 10, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur.
11: Kepolisian Sektor Tarakan Timur berhasil mengungkap kasus pencurian 2 unit sepeda lipat milik warga di Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Pelaku berinisial RAP dan FA ditangkap setelah penyelidikan dilakukan dengan bantuan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Tarakan Timur AKP Jemjani menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari laporan polisi dengan korban Sigit Wahyudi, warga Jalan Kueni, RT 92 Kelurahan Kampung 4, melapor hilangnya sepeda. Korban sempat melihat dua sepeda lipat merek Rubik berwarna hitam dan hijau masih aman di teras rumah saat malam hari. Namun keesokan pagi, sepeda-sepeda tersebut sudah tidak ada. Polisi pun bergerak cepat dengan menganalisis rekaman CCTV di lokasi kejadian. Berbekal ciri-ciri pelaku yang terlihat dari kamera, petugas langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku di kawasan Kampung 6. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tarakan Timur. Sepeda curian tersebut belum sempat dijual mereka.
10: TKP Jalan Kueni di teras depan rumah Saudara Sigit Wahyudi, RT 02, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Waktu kejadian diketahui pelapor pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekitar jam 06.00. Terlapor atau tersangka yaitu Rega Adria Alma Pratama bin Mintarso, yaitu pelaku juga merupakan residivis. Kemudian tinggalnya di Jalan Gunung Perinci, Kamawar RT 10, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Kemudian telapor yang kedua yaitu Padri alias Padoy bin Selamat Suharyadi, laki-laki, Tarakan, 28 Mei 2000. Pekerjaan belum bekerja, alamat Jalan Gang Tambak, Gang Tembak, RT 06, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan. Barang bukti yang kami amankan yang pertama adalah 2 unit sepeda lipat merek Rubik warna hitam dan hijau milik pelapor. Kemudian satu lembar jaket hoodie warna abu-abu yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian. Satu lembar jaket merek Eagle warna hitam milik terlapor, itu yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian. Kemudian satu lembar baju kaos lengan pendek warna putih, yaitu milik terlapor, yang terekam CCTV. Kemudian satu buah flash disk yang berisikan video rekaman Rega Adria Alma Pratama dan Wintarso dan Fadli alias Padi Beselamat sewaktu melakukan pencurian, itu ada di sini.
11: Lanjut Jamdani, para pelaku berencana menyimpan sepeda lipat hasil kejahatan mereka sebelum menjualnya kembali. Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai hukum yang berlaku. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf E dan G dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di sisi lain, Kapolsek Tarakan Timur juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi tindak kriminalitas. Jamjani mendesak kembali diaktifkannya pos keamanan lingkungan atau pos kamling sebagai langkah pencegahan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar laporan Kristofan yang menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Masa 1 RRI Tarakan kembali meneruskan program kami untuk Anda. Sembari menantikan Pro Dangdut pukul 13.30 akan hadir kembali lagu selingan dari jalur musik Indonesia, Sejauh Dua Benua bersama Arsi Jodi.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, program Satu RRI Tarakan dari Arkarna dan Andini. Jangan salahkan cinta berakhir, sudah lagu selingan kita. Dan sudah saatnya kita buka Pro Dangdut untuk rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita ya. Untuk ini, Pro Dangdut ini sesi dari pukul 13.41 ini hingga pukul 14 mendatang ya. Baik, pendengar, diawali Fitri Kiki, Rembulan dan Matahari. Kita buka kebersamaan dengan Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner.

ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
1: wah,
0: romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

Pendengar ada Evita Mala dengan Kejam yang menemani perjalanan kita sampai di 15 menit dari pukul 14 ya. Kami masih akan terus melaju dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan ini untuk Anda. Setelah Evita Mala, maka akan hadir Camelia Malik, Pengagum Cinta, dan selanjutnya menyusul Caca Handika, Hilang Tak Berkesan.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: via Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Pendengar Rafiq, semenjak aku memandang mengantarkan kita pada pukul 14.39 saat ini, dan masih ada kurang lebih 11 menit lagi ya untuk kita tiba pada pukul 22 menit lagi, 21 menit lagi ya, yang nantinya akan mengantarkan kita pada pukul 15 ya. Ini kurang asupan ini. kurang cairan kayaknya ya, dehidrasi, jadi agak kurang fokus. Nah, bicara soal cairan ya, hidrasi, apakah semuanya sudah santap siang, sudah minum yang cukup hari ini? Nah, walaupun aktivitasnya tidak terbilang padat seperti hari-hari kerja, tetapi kan nanti tetap bergerak ya, dan tetap juga ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh tubuh, terutama untuk kebutuhan minum ya. Tapi minumnya air putih dong ya, jangan yang soda-soda, jangan yang gulanya tinggi ya kan, supaya tubuh tetap terhidrasi. Apalagi cuaca sedang tidak menentu, jadi ya harus pintar-pintar banget nih untuk menjaga kesehatan ya. Dari Rafiq, semenjak aku memandang, nanti ada duet maut dari Nita Talia dan Krishna Mukti dengan Kopi Susu. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya,

mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu.

dengan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Pendengar dimanapun Anda berada, telah usai untuk Pro Dangdut yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, selanjutnya akan hadir Zubaidah yang akan menjadi penyiar Anda, dan juga lagu-lagu dari jalur musik Indonesia untuk sesi pukul 15 sampai pukul 16 mendatang. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore, kembali menjumpai Ruang Dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya akan memberikan beragam program formasi dan juga lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan di sore hari ini. Kami hadirkan untuk Anda pendengar di jam 17 yakni Lintas Banjar Nusantara ya. Dan juga di malam nanti di jam 20 akan kami hadirkan informasi dari Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Namun sembari menunggu segmen-segmen tersebut, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda terlebih dahulu. Kami perdengarkan ya, ada lagu dari Yura Yunita dengan Tutur Batin.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tido, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Di kesempatan sore hari ini, edisi siar tanggal 6, maksud kami tanggal 1 Juni 2006, mengawali aktivitas Anda semuanya. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar di 95,3 kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Dari senja bukan jalan kita, di Malino sore hari ini akan menemani Anda tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut.
1: Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan bekantan KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Itu mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat banyak itu, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan, senangkan anak-anak ya, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beribur ya berapa-berapa menit nemenin anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help. Pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugon Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faeja Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Kabar baik, cuaca cerah kota Samarinda sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasi masih kaitannya tentunya peringatan hari lahir Pancasila di Samarinda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
2: Lapor upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap!
3: Laksanakan! Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Perdamaian Dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman.
4: 5 sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan seluruh manusia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Nah, di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur, dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
3: Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan, hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
5: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
3: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum Hari Lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik Faiza, dan untuk cuaca Kota Tarakan masih cukup terang ini sore ini Faiza.
0: Sama seperti di Banjarmasin juga Jubaidah. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, terkait dengan Wakapolda Kaltara, Pancasila benteng persatuan hadapi ancaman zaman Faiza.
0: Ya, silakan Jubaidah informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme hingga penyebaran hoax di era digital saat ini. Penegasan ini pun disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Paul Yusuf saat memimpin upacara hari lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara hari ini, dan berikut laporan dari Ramlan.
2: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
3: Wakapolda Kaltara, Brigjen Paul Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu, justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
2: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Seler, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran serta kehidupan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara lebih kuat. Salah satunya melalui kebijakan perubahan nomenklatur mata pelajaran pada tahun 2023 sampai 2024 yang menggantikan pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut dimaksud agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara diharapkan dapat lebih mudah diterapkan oleh peserta didik. Pengamat pendidikan Reja Pahlepi menilai bahwa penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini juga tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter siswa.
2: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
1: Meski demikian, Reja menilai implementasi pendidikan Pancasila maupun profil pelajar Pancasila masih cenderung berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Ia menilai pembelajaran masih banyak berkutat pada hafalan sehingga belum sepenuhnya menyentuh praktik kehidupan sehari-hari siswa. Menurutnya, peran sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghadirkan teladan serta membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, salah seorang pelajar, Salsabila, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
3: Menurut saya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya sangat penting. Seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu juga, menurut saya, di tengah era digital saat ini, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial. Terus menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.
1: Proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai kegiatan pembentukan karakter di sekolah dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai kebiasaan atau habitus yang harus dibentuk melalui keteladanan dan praktik nyata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam lingkungan pendidikan dan tercermin dalam perilaku generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza. Alhamdulillah dari Nunukan hari ini kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca hari ini cerah begitu Faiza.
0: Baik. Silakan Wina, ada informasi apa sore ini?
1: Baik, dari Nunukan kami update informasi terkait KLA atau penilaian Kabupaten Layak Anak ya untuk di Kabupaten Nunukan ini masih terkendala.
0: Baik, Faiza. Wina, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa RRI. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
3: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan. Karena prosentase-prosentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa rawa perempuan dan anak. Kita melihat kan belum ada semua desa memiliki itu. Ya tapi sampai saat ini kami minta untuk dibentuk, belum dibentuk seperti itu.
2: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
3: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025-2024 melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
2: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin. Terima kasih Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Mbak Faiza, sore hari ini kita semuanya baik-baik saja nih. Bagaimana sebaliknya di Banjarmasin nih?
0: Sama, sepertinya kita lagi baik-baik saja ya.
1: Baik, bagaimana cuaca di sana? Cerah atau seperti apa nih?
0: Cuaca masih cerah Adi, seperti teman-teman kita yang lain juga memberikan informasi yang sama begitu ya.
1: Baik, kalau di Palangkaraya walaupun mataharinya nongol tapi hujannya juga turun nih.
0: Ini jadinya panas dalam tangisan gitu ya.
1: Waduh, berat.
0: Baik Adi, apa informasi apa yang bisa disampaikan sore hari ini dari Palangka?
1: Baik, ada informasi terkait Polda amankan 233 tersangka kasus curas, curat dan curat murni Mbak Faiza.
0: Waduh, ada kriminalitas ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan 233 tersangka kasus pencurian berat, keras dan pencurian bermotor dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor curan mor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
2: Adapun dari data pengungkapan kasus curat, curas, curat mor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curan mor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
3: Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas. Adapun kasus curan mor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai 435 juta rupiah dan curan mor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Sehingga total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih 2 miliar rupiah. Sementara itu Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan karena dapat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Apresiasi lah dengan Kapolda Kalteng dan jajaran karena kolaborasi dan kemitraan antara Polri di Kalimantan Tengah dengan Insan Pes telah berjalan dengan baik gitu. Dan ini kami rasakan sudah lama ya, dari Kapolres terus Pak Kapolda, itu kita bisa sinergi lah. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik.
3: Pihaknya menghimbau masyarakat dapat terus serta membantu kinerja kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas, terutama bagi pekerja media diharapkan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi keberhasilan institusi Polri. Edi Suroso melaporkan.
1: Zadi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Baik para pendengar, selanjutnya kita akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Senin 1 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Warga desa Sembayang, Kecamatan Malinau Barat, warga desa Sembayang, Kecamatan Malinau Barat sempat menutup akses jalan Holing Batubara pada Senin pagi sebagai bentuk protes atas kerusakan gapura desa. Setelah dimediasi aparat kepolisian, warga dan pihak perusahaan akhirnya menyampaikan kesepakatan ganti rugi. Berikut laporan reporter Ading Refli.
2: Aksi blokade jalan Holing Batubara di Desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat berakhir setelah warga dan pihak perusahaan mencapai kesepakatan terkait kerusakan gapura desa yang terjadi pada Senin pagi. Penutupan jalan dilakukan warga setelah sebuah kendaraan roda 12 yang diinformasikan milik salah satu perusahaan tambang diduga menabrak kabel internet menuju Desa Sempayang. Insiden tersebut juga menyebabkan bagian atas gapura desa mengalami kerusakan. Kapolsek Malinau Barat, Ibtu Joes Rowan Kalvian, yang dikonfirmasi RRI pada Senin, mengatakan warga melakukan penutupan sementara akses jalan Holing karena belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
3: Salah satu akibatnya itu gapurannya Desa Sempayang, plat yang di atas yang tulisannya Desa Sempayang selamat mendatang itu kan jatuh. Jadi warga Sempayang ini karena tidak ada yang bertanggung jawab, jadi mereka tadi pagi melakukan penutupan sementara. Tadi saya barusan pulang dari sana, saya koordinasi dengan Pak Desa Sempayang dan perwakilan dari PTMA juga ada datang. Dari Telkomsel juga sudah datang untuk perbaikan kabel internet. Jadi sudah jam 12 tadi sudah dibuka kembali lintasan jalan batubaranya.
2: Mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan bersedia menanggung biaya perbaikan gapura yang rusak. Pemerintah desa memberikan waktu 3 hari pada perusahaan untuk melakukan pengecekan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Sementara itu, gangguan layanan internet akibat putusnya kabel juga telah ditangani. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Malino kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Widayat menurunkan laporannya.
1: Bupati Malino WMP Wemawa SEMH menyampaikan apresiasi atas segala proses pemeriksaan hingga tuntasnya laporan pertanggungjawaban Pemda kepada negara, sehingga pemerintah Kabupaten Malino kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. WTP ini merupakan laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 lalu. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kabupaten se-Kalimantan Utara tahun 2025 itu dipusatkan di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada Senin 25 Mei 2026 lalu.
2: Ya, WTP itu adalah usaha bersama, kerja bersama yang dilakukan oleh kita semua. Dan kita berharap WTP itu sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki dan melengkapi hal-hal yang mungkin kurang atau hal-hal yang perlu kita pertahankan. Ya, dan untuk kesekian kalinya dari 80 kita sudah 80% ya. Ya, artinya ketaatan kita, standar akuntansi yang kita gunakan ya sudah dinilai oleh BPK melalui proses penyerahan dokumen LKPD ya, yang sudah kita serahkan dan dilakukan audit terhadap 8 komponen yang akhirnya kesimpulannya bahwa Kabupaten Malino yang mendapat predikat WTP melalui LHP ya, pada tahun 2026 ini, tapi proses anggaran 2025 ya, bersama dengan teman-teman Kabupaten Kota ya.
1: Bupati Malino menegaskan akan berusaha untuk terus menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI sehingga hasil dari LHP ini benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Malino, secara khusus bagi publik untuk mendapatkan informasi terbuka secara jujur, transparan, dan akuntabel, termasuk data-data sajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik.
2: Ya, contoh misalnya salah satu adalah ketaatan, ketertiban di dalam perencanaan, ya termasuk pemostingan, penyebutan ya, dalam nomenklatur-nomenklatur kegiatan. Karena ini berhubungan dengan perubahan-perubahan regulasi, aturan ya. Karena kan setiap perubahan aturan pasti berpengaruh terhadap manusia yang menginput misalnya. Nah, jadi ini memang perlu di-upgrade, perlu dilakukan penyesuaian ya. Setiap ada perubahan waktu, nah kita harus cepat untuk menyesuaikan juga. Dan ini juga jadi catatan bagi kita ke depan, makin lebih baik.
1: Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebanyak 171 hewan kurban terdata di Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Berikut laporan reporter Widayat.
1: Untuk data hewan kurban per tanggal 29 Mei 2026, sebanyak 171 ekor.
2: Selama 3 hari, di Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini, Bidang Veteriner dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau mencatat sebanyak 171 ekor hewan yang dipotong untuk kurban. Jumlah ini, kata Medik Veteriner dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dr. Hewan Brian Todding Ambabunga, merupakan data rekap dari sejumlah masjid, musola, lembaga, dan paguyuban yang melakukan pemotongan hewan kurban selama 3 hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Mei minggu lalu. Sedangkan hewan kurban ini merupakan bantuan dari pemerintah daerah, dari swadaya masyarakat, maupun dari organisasi atau lembaga, termasuk juga hewan kurban bantuan dari Presiden RI.
1: Untuk data hewan kurban per tanggal 29 Mei 2026, sebanyak 171 ekor yang terdiri dari 136 ekor sapi dan 35 ekor kambing yang datanya ini dilaksanakan pada pemotongan di masjid-masjid, perorangan, kelompok atau paguyuban serta yang berada di kantor-kantor.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Pertanian juga mengharapkan kiranya ke depan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengawasan kesehatan kurban, khususnya hewan-hewan kurban yang didatangkan dari luar Kabupaten Malinau, dalam upaya menekan penyebaran penyakit. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intimung hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Saya Muhammad Rian, serta kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Tim Pengawas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi, terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu. Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya, pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi,
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jamaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jamaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jamaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jamaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan, meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Carlson Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya yang kami hadirkan mini drama dan juga ngobras pada pukul 21, dilanjutkan dengan Ruang Rindu pada pukul 22 dan jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi tentunya dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda di edisi Senin ya, 1 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kembali kami hadirkan lagu dari Ardhito Pramono dengan Here We Go Again.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Mendengar Pol 1 Tarakan, Badan Gizi Nasional atau BGN menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atas PPG untuk membeli telur ayam ras langsung dari peternak, khususnya di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Langkah tersebut penting guna membantu mendongkrak harga telur di tingkat peternak yang saat ini mengalami penurunan dan berada di bawah harga pokok produksi. Wakil Kepala Bagian Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nani Sudaryati Dayang menegaskan kebijakan tersebut harus dijalankan oleh seluruh PPG. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil karena terjadi ketimpangan harga antara tingkat peternak dan pasar. Saat harga telur di pasar mengalami kenaikan, harga yang diterima peternak justru masih rendah sehingga banyak peternak mengalami kerugian. Berdasarkan data yang disampaikan BGN, harga telur ayam ras di tingkat peternak Magetan saat ini hanya sekitar Rp22.000 per kilogram. Padahal harga minimal untuk mencapai titik impas atau balik modal berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Sementara itu harga telur di pasar telah mencapai Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Karena itu BGN meminta SPPG tidak lagi membeli telur untuk kebutuhan program makan bergizi gratis melalui masok atau supplier. Sebaliknya, pembelian harus dilakukan langsung kepada peternak agar keuntungan dapat dinikmati oleh pelaku usaha peternak yang selama sebulan terakhir terdampak penurunan harga. Nani juga memberikan tenggat waktu 2 pekan kepada para kepala SPPG untuk membantu mendorong harga telur kembali ke tingkat yang lebih ekonomis. Salah satunya adalah melalui pola pembelian langsung dari peternak. Selain memberikan arahan kepada SPPG, kunjungan kerja BGN di Magetan juga diisi dengan penandatanganan kerjasama antara kepala SPPG dan sejumlah pemasok dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Rombongan juga meninjau harga sayuran di pasar Pelausan serta mengunjungi peternak ayam petelur di wilayah Pelausan. Dalam kegiatan tersebut, Nani didampingi Bupati Magetan, Nani Endang, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara program MBG dengan pemberdayaan peternak dan UMKM lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat di Magetan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga

Voice FM dengan Sarana. Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan tentunya mengantarkan kita berpukul 21:03. Dan berikutnya akan kami putarkan satu drama radio berjudul Kilau Semu di Balik Pagar yang diproduksi oleh RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.

0: libur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju?
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: adik kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan ini cuma kedok.
1: Bawa adik kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal. Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: 100.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Pendengar Pro 1 akan kenal informasi dan inspirasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila di kantor Komdigi Jakarta. Menuturkan dalam hal transformasi digital saat ini, nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut dijelaskannya seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi hingga penyalahgunaan teknologi digital. Komdigi Angga menyatakan hal itu menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Meski memiliki tantangan dalam mewujudkannya, namun ditekankan Angga bahwa tantangan itu dapat teratasi dengan nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Ia menyatakan awal berdirinya bangsa Pancasila telah terbukti dapat mempererat dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Komdigi Angga juga turut menyoroti bagaimana Pancasila dapat menjadi jawaban dalam menghadapi krisis sosial, ekonomi hingga disintegrasi. Karena itu yang mengingatkan agar ruang digital tidak lagi menjadi arena yang meruncing perbedaan dan memecah belah masyarakat. Namun ditegaskannya teknologi harus dapat memperkuat persatuan, memperluas akses pendidikan serta membuka ruang kreativitas dan inovasi seluruh masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: selesai.
1: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya...

Pendengar Pro Satu Tarangan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah menjaga Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia sekaligus tempat suci Buddha. Menurutnya, pelestarian Borobudur menjadi tanggung jawab penting untuk menjaga nilai sejarah, budaya, serta spiritual bagi generasi. Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri kegiatan Dharma Santi Tri Suci Waisak Nasional 2570 BE 2026 Taman Lumbini Candi Borobudur. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat nilai toleransi dan meneguhkan semangat perdamaian. Dia mengatakan Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang memiliki makna besar bagi peradaban manusia hingga kini. Selain menjadi mahakarya arsitektur, candi tersebut juga melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan bagi umat Buddha. Yang menilai Borobudur tidak sekedar monumen bersejarah yang menyimpan relief serta nilai seni tinggi semata. Lebih dari itu, Borobudur mempresentasikan jejak peradaban yang perlu dijaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang bersama. Karena itu, Kementerian Kebudayaan berkomitmen melakukan pelestarian dan perawatan Borobudur secara berkelanjutan dan konsisten. Langkah tersebut dilakukan agar nilai budaya, sejarah, dan spiritual Borobudur tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa Waisak merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Buddha di seluruh dunia. Menurutnya, Waisak memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha yang menjadi dasar ajaran Buddha. Ketua Panitia Waisak Nasional 2026 Harta Timur Daya menyampaikan bahwa Dharma Santi bertujuan berkokoh pengalaman Dharma, terutama dalam mempererat persatuan bangsa serta membuat kedamaian bagi Indonesia. Dalam pelaksanaan Waisak 2026, ia juga menyinggung pentingnya pelestarian kawasan percandian Muaro Jambi. Menurutnya, kawasan tersebut pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, sekitar 20% pelajar di Indonesia masih mengkonsumsi produk tembakau. Angka tersebut menunjukkan tantangan besar dalam pengendalian rokok pada kelompok usia muda. Direktur Penyakit Tindak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menilai regulasi pengendalian tembakau sudah cukup banyak. Meski demikian, penerapan aturan di lapangan masih belum optimal. Menurut Nadia, daya tarik produk tembakau terhadap remaja juga masih tinggi. Kemasan menarik dan beragam varian rasa menjadi faktor yang memicu rasa penasaran pelajar. Selain itu, harga rokok di Indonesia masih relatif murah dibandingkan banyak negara. Nadia menyebut kenaikan harga dapat membantu menekan konsumsi rokok, terutama pada kalangan pelajar. Pemerintah juga melarang penjualan rokok ketengan dan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah. Aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi akses pelajar terhadap produk tembakau. Di sisi lain, promosi rokok di ruang digital masih menjadi tantangan. Nadia menilai konten media sosial yang menampilkan produk rokok dapat mengaruhi persepsi anak dan juga remaja. Kementerian Kesehatan menilai diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk melindungi generasi muda. Pengendalian tembakau tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga pengawasan dan edukasi berkelanjutan. Sebelumnya, WHO melaporkan sebanyak 20% pelajar Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun menggunakan produk tembakau. Selain itu, sekitar 12% dari kelompok usia tersebut adalah pengguna aktif rokok. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abdi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bertie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengajak masyarakat untuk memahami perjalanan sejarah Indonesia melalui arsip filateli yang menyimpan rekam jejak berbagai peristiwa penting dalam kehidupan bangsa. Menurut Fadli, perangko, surat dan dokumen pos tidak hanya bernilai sebagai benda koleksi, tapi juga menjadi sumber pengetahuan yang merekam dinamika sosial, politik dan kebudayaan dari masa ke masa. Dia menjelaskan arsip filateli dapat membantu masyarakat memahami berbagai periode sejarah secara lebih utuh karena memuat jejak peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, pameran filateli menjadi sarana edukasi yang efektif untuk mendekatkan masyarakat dengan sejarah melalui sumber-sumber autentik yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Fadli juga mengajak masyarakat untuk melihat berbagai dinamika sejarah secara kritis, termasuk periode pendudukan Jepang yang menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pesan tersebut disampaikan dalam pameran bertajuk Filateli sebagai Arsip Kebudayaan dan Medium Membaca Sejarah Indonesia. Ini yang bertujuan memperluas pemahaman publik mengenai nilai sejarah yang terkandung dalam arsip filateli. Melalui pameran tersebut, masyarakat diajak melihat arsip filateli bukan sekedar koleksi, tapi juga sebagai medium untuk memahami perjalanan sejarah Indonesia dari perspektif yang lebih dekat dan autentik. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya mendengar kami ajak Anda untuk nostalgia dengan lagu-lagu di Ruang Rindu. Pada Ruang Rindu malam hari ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara, diantaranya ada Christina Perry, James Blunt, Jason Mraz featuring Coli Kaliat, kemudian Five for Fighting, Glovarim, Christina Aguilera, Eric Martin, Boyzone, MLTR, Beyoncé, J-Wall featuring Kelly Clarkson, Alicia Keys dan juga Avril Lavigne. Untuk membuka Ruang Rindu kita di malam hari ini, satu lagu dari Christina Perry dengan Human.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Jason Mraz featuring Colby Kailat dengan Lucky, dan di belakangnya ada James Blunt dengan You're Beautiful, dan juga Christina Perri dengan Human. Kita akan membahas sedikit tentang Jason Mraz ya. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan musisi berbakat asal Amerika Serikat yang terkenal dengan gaya musiknya memadukan elemen pop, folk, reggae, dan juga soul. Ia mulai dikenal luas di industri musik internasional pada awal tahun 2000-an dan terkenal karena lirik-lirik lagunya yang positif, penuh semangat, serta pembawaannya yang santai menggunakan gitar akustik. Dan berikut adalah beberapa poin penting mengenai Jason Mraz, yaitu lagu hit sebesarnya I'm Yours di tahun 2008. Ini adalah lagu paling ikonik miliknya. Lagu ini memecahkan berbagai rekor tangga lagu dunia dan menjadi salah satu lagu pop akustik paling populer sepanjang masa. Kemudian ada Lucky di tahun yang sama di 2008. Kolaborasi manisnya dengan penyanyi Colby Kailat yang berhasil memenangkan penghargaan Grammy. Kemudian ada juga I Won't Give Up di 2012 sebelum atau sebuah lagu balada emosional yang sangat sukses dan sering diputar di berbagai acara pernikahan. Kemudian ada The Remedy, I Won't Worry, lagu debut pertamanya dari album Waiting for My Rocket to Come yang pertama kali melambungkan nama Jason Mraz. Jason Mraz telah memenangkan 2 penghargaan Grammy Award pada tahun 2010 untuk kategori Best Male Pop Vocal Performance, Make It Mine, dan Best Pop Collaboration with Vocal dalam lagu Lucky. Ia juga dikenal karena kemampuan vokalnya yang luar biasa saat tampil secara langsung atau live. Gaya musik dan ciri khasnya itu alat musik identik dengan gitar akustik dan sesekali menggunakan ukulele. Seringkali bertema tentang cinta, lirik-liriknya yaitu juga kedamaian, optimisme, kesehatan mental, dan juga lingkungan hidup. Untuk penampilan, di awal karirnya sangat ikonik dengan gaya santai dan hampir selalu mengenakan topi fedora atau rajut. Selain bermusik, Jason Mraz adalah seorang aktivis sosial dan juga lingkungan. Ia mendirikan Jason Mraz Foundation yang mendukung kesetaraan seni dan pendidikan. Ia juga seorang petani yang mengolah perkebunan alpukat dan kopi organik di California secara berkelanjutan. Nah, tadi mendengar informasi mengenai Jason Mraz, dan berikutnya ada lagu dari Five for Fighting ya, dengan Superman Is Not Easy.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah X hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan

Satu lagu dari Christina Aguilera dengan Reflection. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan untuk informasi, Christina Aguilera adalah seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan personalitas televisi terkenal asal Amerika Serikat. Ia dijuluki sebagai Voice of a Generation karena kemampuan vokalnya yang luar biasa, jangkauan suara yang luas, 4 oktav, dan teknik bernyanyi yang kuat. Awal karir, ia mulai karirnya sejak kecil dengan tampil di acara televisi The Mickey Mouse Club pada tahun 1950-an bersama bintang-bintang lain seperti Britney Spears, Justin Timberlake, dan juga Ryan Gosling. Debut fenomenal yang terjadi di tahun 1999, Aguilera meraih kesuksesan global lewat album debut self-titled miliknya pada tahun 1999. Lagu utama Genie in a Bottle langsung merajai tangga lagu di berbagai negara. Kemudian ada evolusi image atau strip pada tahun 2002. Ia merilis album strip yang mengubah citranya menjadi lebih dewasa, berani, dan eksperimental. Album ini melahirkan hits legendaris seperti Beautiful, Dirty, dan juga Fighter. Sepanjang karirnya, Christina Aguilera telah menjual puluhan juta album di seluruh dunia dan meraih berbagai penghargaan bergengsi, diantaranya 5 Grammy Award, termasuk Best New Artist pada tahun 2000, 2 Latin Grammy Award, kemudian memiliki bintang di Hollywood Walk of Fame, masuk dalam daftar 100 penyanyi terhebat sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Selain musik pop, ia juga sukses menjelajahi genre lain seperti jazz, blues, soul, dan musik latin lewat album berbahasa Spanyol seperti Mi Reflejo dan Aguilera. Lagu Beautiful miliknya juga diakui secara luas sebagai salah satu lagu. Kemudian selain bernyanyi, ia juga sukses membintangi film musikal Berlusconi bersama diva legendaris Cher, serta sempat menjadi juri di ajang pencarian bakat populer The Voice Amerika Serikat. Informasi tersebut pendengar, dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Eric Martin dengan I Love The Way You Love Me.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan

profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok.

Jakarta Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini

Pendengar dimanapun Anda berada dengan tetap dengarnya ramai ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Senin 1 Juni 2026. Sesaat lagi memancarkan FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Batarangan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau juga Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Osi Darmawan, mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Osi Darmawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati Rahmat Trianto, Wakil Bupati Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat menerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung, Pandang Palaihari. Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan di Palaihari Kabupaten Tala mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Gizi Nasional menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk membeli telur ayam ras langsung ke peternak guna mendongkrak harga jual telur yang anjlok. Menurut Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nani Sudaryati Deang, upaya tersebut diambil untuk meningkatkan harga jual telur ayam ras di tingkat peternak ayam petelur di Magetan yang anjlok. Pihaknya meminta SPPG tidak lagi membeli telur untuk bahan makan bergizi gratis dari pemasok, melainkan membeli langsung ke peternak guna memberikan dukungan dan keuntungan. Karena sudah lama, selama sebulan terakhir, merugi akibat harganya turun. Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina dan Vietnam sepakat untuk

memperluas kerjasama bilateral di bidang politik, keamanan, dan keselamatan maritim, serta menaikkan status kemitraan strategis mereka saat ini menjadi kemitraan strategis yang ditingkatkan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan antara Presiden Vietnam Tu Lam Yang sedang berkunjung dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Manila. Tu Lam yang juga Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam tiba di Manila dalam kunjungan kenegaraan pertamanya. Kunjungan itu menandai peringatan 50 tahun berdirinya hubungan diplomatik dan satu dekade kemitraan strategis antara kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Manajemen Arema FC resmi berpisah dengan Valdesi Moreira setelah memutuskan tak memperpanjang kontrak gelandang serang asal Brazil itu yang berakhir pada 31 Mei 2026. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan selama membela klub berjuluk Singo Edan pada Super League 2025-2026, sang pemain telah menunjukkan kontribusi maksimal melalui kreativitas memimpin serangan sehingga permainan di lini tengah klub semakin hidup. Selama membela Arema FC musim ini, Moreira telah mencatatkan total 26 kali bermain dengan sumbangan 5 gol dan 4 umpan kunci. Kontribusi gol terakhir diberikan oleh Moreira saat Arema FC menghantam PSIM Yogyakarta dengan skor 3-1. Pada pekan terakhir Super League musim yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat 22 Mei 2026 lalu.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa malam. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukmantara hingga nanti jelang pukul 24 ya, masih menemani Anda.

Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga nanti bagaimana untuk Anda yang memang memiliki kerabat ataupun keluarga ya yang menunggu proses kepulangan kedatangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Ini memang berlangsung secara bertahap selama 30 hari dimulai pada 1 Juni 2026 dan nanti di pukul 23 ini harusnya sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kepulangan gelombang pertama ini 1 sampai 15 Juni di mana kepulangan jemaah dilakukan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan gelombang kedua pada 16 hingga 30 Juni 2026 dan diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan setiap harinya oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dan sebelumnya kami hadirkan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Ada Silaun Seven, Lihat, Dengar, dan Rasakan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air. Alhamdulillah, pada hari operasional ke-42, rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi secara keseluruhan terus berjalan dengan lancar, aman, dan juga tertib. Meskipun terdapat beberapa catatan di lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi kami untuk penyelenggaraan berikutnya. Saat ini, sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan alhamdulillah, rangkaian utama ibadah haji yang telah dilalui jemaah Indonesia berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga terkendali. Capaian ini menjadi bekal penting bagi jemaah untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya, yaitu proses kepulangan ke tanah air secara bertahap. Pada hari ini dijadwalkan ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jemaah dan 36 petugas. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinannya, kesabaran, bahkan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Segala saran dan masukan Bapak Ibu menjadi bekal kami untuk memberikan pelayanan lebih optimal pada masa penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan terbaik kepada jemaah. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah yang memasuki jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan yang baik, mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi seluruh arahan petugas di hotel saat menuju bandara, bahkan hingga proses penerbangan ke tanah air. Yang harus dipastikan pertama, paspor, kartu identitas, dan obat-obatan pribadi serta dokumen penting dan juga barang-barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau. Jemaah juga diminta memperhatikan ketentuan berat dan jenis barang bawaan sesuai dengan aturan penerbangan. Yang perlu kami tegaskan adalah seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Memasukkan air zam-zam ke dalam koper merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Jemaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dalam barang bawaan Anda karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah nantinya tiba di tanah air sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan karena kondisi cuaca di Mekah masih cukup panas sehingga jemaah diharapkan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Jemaah kami harapkan tidak memaksakan diri dalam menjalani aktivitas ibadah tambahan, terlebih kondisi kesehatan Anda sedang tidak memungkinkan. Sehingga bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan juga jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi, kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap jemaah. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling bantu, dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena apa? Karena semangat gotong royong dan ukhuwah yang telah terjalin selama pelaksanaan ibadah haji hendaknya terus kita jaga hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan serta mengantarkan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Amin, amin, amin. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
2: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Riau, Samudra Hindia Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Selat Karimata, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, pesisir selatan Sulawesi Tenggara hingga Teluk Bone, di Laut Maluku, pesisir barat Maluku Utara, dan pesisir barat Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Bandung dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak, serta potensi udara kabur berada di kota Bengkulu dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Palu, lalu hujan ringan di kota Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal berada di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, serta asap atau kabut berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
6: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
5: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
6: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
5: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
6: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
7: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
8: Anak-anak bukan saya untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Tapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan membangun sistem ekonomi nasional.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
2: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
2: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Mizat Ria Kudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa.
1: Doktor honoris causa Ria Mizat Ria Kudu. Pangkat.
2: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Ria Kudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
3: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizat Ria Kudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
4: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
2: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 2 Juni 2026 di hari Selasa, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satu Juni kemarin kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, dan temanya itu ada tahun 2026 ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Harapannya apa? Harapannya Pancasila bisa disebarluaskan, dimaknai oleh seluruh negara-negara lain selain Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena sejatinya Pancasila itu adalah perekat pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia. Itu mungkin menjadi miniatur global dunia saat ini yang mungkin memiliki berbagai perbedaan, baik itu dari bahasa, dari keragaman budaya dan lain sebagainya, ataupun kepentingan ya. Dan itu bisa disatukan kalau melihat atau mengambil intisari dari Pancasila itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah ketidakpastian global saat ini ya, berbagai konflik yang terjadi. Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Itu harapan kita semua tentunya, agar dunia tetap aman, tetap damai, sehingga dampak dari ketidakstabilan geopolitik secara global ini tidak berimbas juga kepada masyarakat di seluruh tanah air ataupun di Indonesia khususnya. Nah, nanti kita akan buka line telepon maupun line masa per 3 hari. Kalau dari Anda sendiri gimana sih memaknai Pancasila itu sendiri ya? Sejak pagi hingga malam kita bahas soal Pancasila, tapi mungkin dari berbagai perbincangan yang kami hadirkan di Pro 3 RRI, Anda bisa mengambil kesimpulan atau memiliki pandangan sendiri soal memaknai hari lahir Pancasila ini ya. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI kami buka nanti di sesi yang pertama.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana cara kita menjaga Pancasila tetap hidup di ruang digital dan panggung dunia? Itulah yang akan kami hadirkan melalui perbincangan kita. Ya, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia yang juga merupakan tema hari lahir Pancasila 2026 bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Mas, hari lahir Pancasila. Sebenarnya arti Pancasila saat ini bagi anak muda, khususnya mungkin di Makassar, itu seperti apa sih?
2: Kami sadar Pancasila hari ini sebenarnya bukan hanya teks saja, Mas, yang selama ini kita dengarkan, dibacakan saat upacara. Sebagai anak muda, Pancasila memang harus menjadi sebuah pedoman hidup yang memang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada bangsa. Ini untuk anak-anak muda, kemudian kebetulan saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar. Seyogyanya anak muda, dan hari ini Paskibraka sebagai representatif anak muda harus menjadi teladan. Kemudian untuk menjaga persatuan, kemudian kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia saat ini, Mas.
1: Oke. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di Kota Makassar, tentukan diisi oleh berbagai asal mereka ataupun berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, gimana nih cara Mas Fahmi dan juga teman-teman di Paskibra ini menjaga kekompakan di tengah perbedaan yang ada saat ini, Mas?
2: Nah, benar. Tentunya pengibaran bendera merah putih ini tidak akan bisa sukses kalau tidak ada beberapa komponen, Mas. Dan untuk di Paskibraka sendiri, untuk pengibaran bendera sendiri, itu terdiri dari adik-adik anak-anak berprestasi, pelajar-pelajar di tingkat Kota Makassar, wilayah, dan nasional yang terpilih dari sekolah-sekolah terbaik. Tentunya dengan pemilihan anak terbaik ini berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa. Yeah. Perbedaan ini menurut kami bukan alasan untuk saling terpecah atau tercerai berai, bahkan menjadi sebuah penguat pemersatu bangsa, dan itu dipersatukan di Pancasila. Kalau pandangan saya juga, Mas, sekaligus terkait Paskibraka sendiri, nilai-nilai persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan dalam bentuk Paskibraka ini, di mana dari latar belakang berbeda, dari suku, ras, agama berbeda, dia disatukan di satu lapangan dalam satu visi misi bersama untuk naiknya bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap kabupaten kota.
1: Okay. Kalau tentang isu toleransi, pandangan anak-anak muda di Makassar sejauh ini bagaimana nih, Mas Fahmi?
2: Kalau membahas soal toleransi, jangan diuji kalau di Makassar sebenarnya, Mas. Baru-baru kami dari pemerintah Kota Makassar itu mendapat penghargaan dari pusat dengan daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Saya rasa ini menjadi spirit dan semangat kita bersama bahwa perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya itu bukan penghalang. Malah itu menjadi sebuah penguat dan dalam keberagaman. Tentunya toleransi antar umat, kemudian antar agama, suku, ras ini menjadi pemersatu anak-anak muda di Makassar, Mas.
1: Ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi anak-anak muda di sana. Iya.
2: Betul.
1: Iya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Mas Fahmi, bahwa kalau kita melihat secara umum mungkin anak-anak muda ini kan seringkali berselisih pendapat atau juga berbeda pandangan. Nah, sebenarnya Anda melihat apa sih yang menjadi pemicu utama dari perselisihan di antara anak muda saat ini?
2: Terkait perselisihan, saya rasa anak-anak generasi milenial, alfa dan beta, saya rasa sekarang ini, Mas, itu punya sudut pandang yang berbeda. Kebetulan saya gen milenial, melihat anak-anak ini kritisnya luar biasa, Mas. Kami pun pada saat pengibaran bendera merah putih itu, pada saat pelatihan, pola-pola yang kita laksanakan mungkin di tahun-tahun sebelum itu sangat berbeda dengan treatment yang kita berikan sama anak-anak sekarang. Karena karena kritisnya mereka, kemudian mampu, karena mungkin perkembangan era digital saat ini, gampangnya dia mengakses sesuatu, sehingga membuat pola berpikirnya, kemudian pola tindakannya itu sangat kritis.
1: Okay.
2: Bahkan kalau kita membahasakan senioritas dan junioritas, itu bukan menjadi skat buat kita hari ini. Mm-hmm. Karena dia mereka ini menjadi teman sebaya kita, teman sejawat kita.
1: Yeah.
2: Karena cara pemikiran mungkin pengetahuan dia lebih banyak daripada kami, ini menjadi tantangan kita menghadapi adik-adik hari ini.
1: Yeah. Sejauh mana sih berpikir kritis itu ternyata bisa dikatakan menjadi benteng dari informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax, bahkan mungkin yang memecah belah. Anda melihat bagaimana?
2: Betul. Betul. Ini sebenarnya tantangan kita bersama, Mas. Bukan hanya paskibraka sendiri. Tantangan persatuan di era digital ini, bagaimana kita bisa berupaya hilangkan polarisasi, penyebaran hoax yang tidak terukur hari ini, intoleransi, ujaran kebencian, perpecahan di ruang digital. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tentunya ini menjadi dasar buat kita untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik untuk selalu menyaring informasi, selalu mengedepankan walaupun kritis, kemudian walaupun berkomentar, itu harus menjadikan kritik yang terstruktur, yang membangun. Yeah. Bukan mengkritik tanpa solusi. Yeah. Dan itu kami dapatkan di anak-anak. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak mampu menyaring informasi itu secara utuh, kemudian menyebarkan informasi yang akhirnya menyesatkan dan menyebabkan hoax. Mungkin begitu, Kak.
1: Dan gimana caranya untuk lebih memasifkan cara berpikir kritis tetapi yang membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah? Seperti apa cara paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
2: Kalau cara paling ampuh bagi kami, karena kami membawa paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian paskibraka. Itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan. Dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu, Mas.
1: Oke. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih, Mas Fahmi, ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam BPUPKI ketika itu, tokoh-tokoh bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kuncinya adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini, Mas?
2: Ini menarik, Mas. Karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami, kalau di paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
1: Desa bahagia?
2: Dimana konsep desa konsep desa bahagia itu, adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu, Mas.
1: Okay.
2: Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jaga baya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah, membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan, itu musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting atau suara terbanyak. Nah, ini menjadi tantangan kita tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Menariknya pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting, siapa yang paling banyak lebih dominan.
1: Secara demokratis berarti ya.
2: Demokratis betul. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar khususnya Paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini betul-betul miniatur kecil Paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
1: Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya itu BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
2: Iya, kebetulan di zaman saya, Mas, nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non-formal, Mas. Entah bagaimanapun caranya, kemudian rumusannya seperti apa, demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, memang menjadi tantangan berat. Kalau soal
3: masih ada nggak nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda? Hari lahir Pancasila 1 Juni, tema besarnya adalah sebagai pondasi ya, pondasi pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Pondasi itu ibarat rumah itu ya, itu harus kokoh kalau menopang dunia apalagi gitu ya. Tapi kita berkaca dulu dari internal Indonesia sebelum kita bicara soal global, soal dunia. Masih ada gak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda, kanan-kiri Anda, layan telepon maupun layan WhatsApp Pro 3 RRI? Apa sih kalau dari pribadi Anda itu memaknai hari lahir Pancasila itu? Pancasila itu sebagai konsep, sebagai teks, atau sekarang ini relevansinya itu harus dikaitkan dengan konteks kekinian, tidak bisa seperti zaman dulu mungkin. Di era globalisasi, dunia tanpa batas, budaya-budaya luar juga masuk, filternya ada di mana kita nggak tahu, tapi yang jelas kita bicara soal Pancasila secara umum ya. Di Makassar ada Pak Wibi. Pak Wibi, silakan.
4: Ya, selamat dini hari, Bang.
3: Selamat dini hari. Silakan Pak Wibi.
4: Ya, saya dengar tadi persatuan ya. Ya, begini kan, dalam Pancasila kan ada persatuan Indonesia. Karena bersatu, Bang, kita bisa merdeka. Dulu waktu perlawanan bangsa kita bersifat kedaerahan, itu gagal karena masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri. Tapi setelah kita bersatu, kita merdeka. Cuma yang sangat saya sayangkan, Bang, masih ada kelompok-kelompok yang intoleran terhadap kelompok lain. Ini yang sangat sayang sekali ya. Ini kan kalau peristiwa ini terjadi kan seluruh dunia mendengar,
3: Iya.
4: Apa yang terjadi di negara kita? Ada orang yang beribadah dibubarkan secara paksa bermacam-macam alasan yang nggak masuk akal. Padahal mereka juga berjuang di Indonesia merdeka. Ini mudah ke depan tidak jangan sampai terjadi lagi. Kalau di Makassar sendiri saya lihat itu aman, Bang. Toleransinya sangat tinggi. Tidak ada kelompok itu apa. Pokoknya kalau beribadah yang tenang. Tidak ada gangguan segala macam. Tapi kalau di media sosial saya lihat itu orang sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan dilarang, digerebek. Saya miris melihat hal seperti itu. Padahal mereka juga berjuang tuh, nenek moyangnya juga berjuang untuk Indonesia mereka.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, sama-sama. Terima kasih Pak Wibi, Pak Mantoli, semoga. Halo Pak Mantoli, silakan Pak.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan Pak Mantoli.
5: Dan saya tangguh Bung Fajar. Ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan kedamaian dunia.
3: Iya.
5: Bung Fajar. Pemersatu bangsa Indonesia ini, kalau kita ingat Sumpah Pemuda Bung Fajar ya. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa kan. Kan kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa ini. Kan ada kata satunya ya gitu ya. Nah, baru Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Ya kan? Di Al-Qur'an kita juga disebutkan kalau itu menciptakan kita bersuku-suku berbeda bahasa kan, suku kaum. Bersatuan bangsa. Kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pakai rupiah, Bung Fajar. Tapi ketika rupiah sudah dikeroyok sama dolar sampai 18.000, masih Pancasilais enggak kita? Masih satu tekad enggak untuk keluar dari keroyokan dolar itu? Ketika narkoba merajalela, apakah Pancasila kita luntur? Apakah di situ tidak menjalankan Pancasila? Ketika korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, apakah di situ kita sebagai bangsa Indonesia tidak berPancasila? Ketika intoleransi terjadi, penutupan rumah ibadah, pengkroyokan, begal di jalan raya, apakah kita tidak berPancasila? Itu kan, Bung Fajar. Halo?
3: Iya, iya.
5: Ya, berarti kita belum satu, belum peduli, belum satu suara, belum satu tekad. Hanya satu teori aja, tapi perbuat prakteknya enggak gitu. Hanya di mulut, di tekad, iya.
3: Oke. Okay.
5: Perdamaian dunia, boro-boro kita mau memperkenalkan Pancasila di dunia. Uang dunia juga udah melaksanakan itu kok, kenapa mereka jadi maju? Kita, negara yang mayoritas muslim, seharusnya rahmatan amin, rahmat untuk semesta alam. Tetapi Tuhan saja gak kita takuti gitu. Ya kan, untuk yang korupsi, yang memakan hak rakyat, Bung Fajar, yang mengapakah menyimpan rupiahnya ke luar negeri, kan? Gak Pancasilais kan?
3: Okay.
5: Jadi apalagi menguasai bahasa Perancis, okay, sama bahasa Portugis. Kita mau katakan kalau memang Pak Prabowo mau niat, yang siapa jurusan mahasiswa jurusan bahasa Perancis, nih kita rekomendasi kerja di Perancis. Gitu aja.
3: Okay.
5: Atau saran TV nasional kita bikin 3 bahasa. Jadi mama yang nonton sinetron silakan pilih bahasa Inggris. Dan sekarang silakan nonton sinetron tapi pilih subtitlenya Inggris, pilih subtitlenya
3: baik,
5: ini
3: baik. Karena kita berbagi kita, dengan yang lain bisa. Pak Mantoli, ya terima kasih.
5: Oke, assalamualaikum.
3: Pak Leman di Lampung, halo.
6: Halo, selamat pagi.
3: Pagi Pak Leman, silakan Pak.
6: Iya, oke, makasih. Begini, Pancasila dalam kehidupan sosial yang pasti ada perbedaan. Hal itu soal biasa. Perbedaan dalam agama, bahasa dan sebagainya. Jadi Tuhan itu kan tujuannya satu, yaitu untuk Indonesia. Begini Bang, dalam Pancasila itu kan yang paling utama itu bukan musuh utama itu bukanlah agama, tapi musuh Pancasila itu adalah manusia dan juga apa namanya manusia yang salah, yang gitu kan, yang sifatnya melanggar agama Pancasila 1 sampai dengan Pancasila yang 5. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu Bang Fajar.
3: Oke, baik.
6: Terima kasih.
3: Sama-sama Pak Leman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya itu sederhana ya. Pancasila itu apa sih kalau menurut Anda? Kan itu ada butir-butir Pancasila kalau dulu saya dapat pelajaran, tapi setidaknya ada beberapa yang mencerminkan Indonesia itu. Karena Pancasila itu sejatinya adalah intisari dari bangsa Indonesia itu sendiri. Berbeda-beda suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya disatukan oleh Pancasila. Lalu juga ada sifat bantu-membantu, tolong-menolong, gotong-royong. Kalau masih ada kerja bakti di sekitar Anda, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, kalau masih ada ronda malam, setiap malam, itu mungkin sudah satu nilai plus ya. Itu Pancasila banget itu. Itu Indonesia banget, gotong royong. Tapi kalau di daerah saya jujur aja, untuk yang jaga malam itu sudah ada yang bertugas, dibayar iuran oleh warga. Bersih-bersih seminggu sekali, kerja bakti enggak sama sekali. Itu tidak pernah terlihat kalau di daerah saya. Mungkin di daerah lain masih ada. Contoh simple untuk Indonesia banget itu ya, untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda itu masih ada enggak? Dari Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
7: Selamat dini hari, Bung Panjar.
3: Iya, silakan Pak Caswa.
7: Sehat selalu ya.
3: Amin.
7: Selamat hari lahirnya Pancasila ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Panjar sehat selalu biar bisa aktivitas kembali ya.
3: Amin.
7: Lancar aktivitasnya keluarga meskipun rondanya. Di daerah saya pun mati rondanya.
3: Oh iya.
7: Mati total, iya.
3: Di Brebes?
7: Iya, Brebes. Mati total semua.
3: Masih ada ini gak, kerja bakti gak?
7: Kerja bakti sih gotong royong sih.
3: Enggak, maksudnya bersih-bersih kampung. Misalkan kalau kerja bakti biasanya itu kan bersih-bersih selokan supaya enggak mampet gitu kan.
7: Iya, masih sih.
3: Oh, masih ada?
7: Kayak gitu.
3: Wah, keren, keren.
7: Cuman itu doang apa ya? Pos kamlingnya yang mati semuanya.
3: Tapi posnya ada. Pos kamlingnya ada.
7: Ada banyak, cuman
3: itu enggak ada isinya.
7: Untuk penampilan doang.
3: Wah, tapi yang jelas kerja baktinya tuh masih ada ya.
7: Iya, ini saya mau komentar sedikit ya. Jadi ini hari lahir Pancasila. Tapi menurut saya itu ya, selama kan Pancasila itu merdeka ya Indonesia ya, maksudnya gotong royong dan sebagainya. Menurut saya itu kalau misalkan para korupsi, para ekonomi belum bisa turun stabil, itu belum Pancasila, Bung. Jadi seperti itu, karena rakyat ini sangat menjerit semuanya. Kalau tidak bisa diatasi dengan seperti itu, tapi kalau sudah
3: hilang korupsinya,
7: ekonomi turun, harga stabil, untuk kebutuhan masyarakat kita, terus korupsinya dan kasus apapun itu dalam tindakan hukum mati, itu baru merdeka,
3: baru
7: Pancasila, karena seperti itu, Bung. Jadi sekarang ini dari tadi Prabowo berbicara, presiden kita, katanya akan membangun ekonomi, terus ada mau ada di Merah Putih itu ada koperasi. Selama korupsi belum diberantas, dihukum mati, itu untuk takut, selanjutnya akan seperti itu terus.
3: Takutnya nanti kooperasinya itu bukan untuk masyarakat tapi dikorupsi gitu, Pak Caswa.
7: Iya, dikorupsi, Bung. Jelas itu mudah jelas. Karena sekarang jelas. Juga out-out seperti ini.
3: Out-out.
7: Iya, jadi semrawut seperti ini.
3: Semrawut.
7: Jadi rakyat kecil itu sangat menjerit untuk kebutuhan setiap hari, Bung.
3: Oh.
7: Di dalam usaha seperti itu.
3: Oke, okay, baik kalau kita Pak Caswa.
7: Jadi makasih, Bung, ya.
3: Sama-sama.
7: Itu sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Contoh simpelnya kalau di sekitarin Pak Caswa untuk ronda malam itu udah nggak ada memang. Pos kamlingnya tetap ada banyak, tapi nggak ada isinya. Hanya yang bertugas mungkin seperti yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Tapi kalau untuk gotong royong kerja bakti itu masih ada, masih hidup. Itu Indonesia banget, itu satu di antaranya. Tapi Pak Caswa mencoba untuk mengambil foto yang lebih besar lagi tentang Indonesia, tidak di sekeliling Pak Caswa, tetapi informasi yang didapat oleh Pak Caswa ini soal korupsi. Selama korupsi itu masih ada, itu belum Pancasila. Itu katanya Pak Caswa. Apapun yang dilakukan, program apapun yang digelontorkan pemerintah, tujuannya untuk kepentingan masyarakat, membantu seluruh kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, kalau dalam pelaksanaan programnya itu ada korupsi, ya gak akan sampai pesannya. Tidak akan sampai apa yang dinikmati oleh masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ataupun turunannya dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dari Pak Caswa di Brebes saya ke Bung Irfan. Bung Irfan.
8: Halo, selamat ini hari.
3: Selamat ini hari. Ada WhatsApp nih?
8: Ada.
3: Silakan.
8: Yang pertama dari Pak Budi di Jawa Tengah. Mm-mm. Menurut Pak Budi, Pancasila adalah kekuatan yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Di tengah banyaknya perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pilihan pandangan, Pancasila mengajarkan bahwa kita semua adalah satu bangsa. Saat nilai-nilai Pancasila dijalankan, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan Indonesia. Selanjutnya, di Ibu Nur Hayati di Banda Aceh. Ibu Nur Hayati berpendapat bahwa Pancasila merupakan perekat yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang di era digital saat ini.
3: Yeah.
8: Masyarakat perlu lebih bijak menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah. Semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga agar persatuan bangsa tetap kuat.
3: Okay.
8: Selanjutnya, Pak Denny di Pontianak. Keberagaman adalah anugerah yang tidak memiliki banyak negara. Pancasila mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai.
3: Okay.
8: Meskipun berbeda keyakinan, adat, dan budaya, jika setiap warga negara mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan, maka Indonesia akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.
3: Okay. Baik, terima kasih Bung Irfan. Selamat ini hari, Bung. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini ada di melalui pesan WhatsApp ya di Pro 3 RRI. Anda yang lain silakan bisa di 081 399 399 888. Pak Abdul Kadir, Jakarta Utara. Pak Abdul, silakan Pak.
9: Ya, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari.
9: Terlalu ya.
3: Ya, silakan.
9: Terlalu buat rekan di Pro 3. Jadi gini, kita adalah negara yang paling kuat, yang diberi anugerah yang cukup besar dari yang kuasa, karena cuman Indonesia yang mempunyai Pancasila, Bung Fajar. Sekarang, cuman sekarang-sekarang ini di zaman digital, orang kelihatannya banyak sudah tidak memakai Pancasila.
3: Oh.
9: Padahal itu harus kan. Misalnya begini, kita ketemu misalnya di satu jalan atau di apa, kadang dia tidak permisi apa, udah kayak ya kayak apa lah gitu. Jadi ya juga memang apa, dari orang tuanya tidak diajarkan begitu. Dan sebenarnya memang bagus dari apa, beberapa pendengar Pro 3 itu menyampaikan betul. Jadi kita ini adalah negara apa, bangsa yang sangat besar, yang sangat bagus karena dasar kita adalah Pancasila. Sebetulnya dalam sehari-hari kita memang harus pakai Pancasila dalam hal apapun, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kan, dalam melaksanakan tugas, begitu Bung Fajar.
3: Tapi itu kan
9: saya bilang tadi, karena di zaman digital ini memang apa ya, kayaknya udah agak sedikit
3: berkurang, tidak terlihat berkurang Pancasilanya di dunia digital.
9: Betul.
3: Begitu. Apa yang dirasakan Pak Kadir di dunia digital itu, yang dirasakan ini kok sekarang begini ya gitu? Apa misalnya? Komentar-komentar pedes, komentar-komentar yang gimana gitu, yang tidak disaring.
9: Ya, betul. Jadi gini loh, kita misalnya bertemu di satu warung kopi lah, karena begitu.
3: Yeah.
9: Ini yang saya temuin. Jadi saya ada beberapa anak, 3-4 tuh ya. Jadi kalau dia itu Bung Fajar ada, saya keluar, saya bayar. Saya keluar. Kenapa? Karena dalam dia ngobrol ber3-4 tuh nggak enak apa? Bentar ngomong anjing babi ada.
3: Ini.
9: Berarti apa ya? Jadi kadang-kadang ya saya bilang sih sebenarnya maaf deh, semua orang tuh tidak mungkin, pasti tidak ada yang suka dengar kalimat-kalimat seperti itu.
3: Okay.
9: Nah, begitu saya bilang, sebetulnya ini bukan tempat, karena ini tempat umum gitu loh. Nah, dari situ udah kelihatan, pertama saya lihat gini, Pak Jaya, anak itu paling umur 23-24 tahun. Ya kan? Berarti dari orang tuanya tidak ada yang mengajarkan atau tidak mengawasi gitu loh. Padahal kalau saya lihat, maaf ngomong, di rumah juga mungkin ada temannya di tangan. Mungkin seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya diam gitu loh? Tidak ditegur.
3: Iya.
9: Sebetulnya kalimat itu kan tidak
3: perlu kan? Iya. Oh iya, paham saya maksudnya. Oke, okay, baik. Itu, terima kasih, Pak Abdul.
9: Yang saya alami di Bung Pajar.
3: Oke, okay, baik.
9: Oke, okay, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Pak Abdul. Ya, terima kasih. Oh, kalau itu mungkin percakapan anak-anak muda zaman sekarang di tengah sedang browsing dunia maya, entah itu sedang chat group atau sedang game online, itu bahasanya memang tidak mencerminkan Pancasila. Kan ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya tuh udah jelas tuh. Apalagi Bung Wisnu kalau lagi busreng ya, waduh, itu bahasanya keluarnya tuh waduh yang religius lah pokoknya. Kalau Bung Wisnu mah aman. Nah, kalau yang lainnya nggak tahu tuh. Nah, ini itu fenomenanya. Jadi akhirnya dilazimkan di apa namanya, karena sering atau banyak yang melakukannya, akhirnya dilumrahkan. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu, karena sudah biasa, terbiasa, diulang secara terus-menerus, akhirnya akan membudaya. Padahal budaya sejatinya itu artinya budi dan daya, budi akal dan pikiran manusia yang luhur. Kalau budaya itu selalu nilainya itu positif, tapi sekarang terpeorasi, maknanya itu bergeser yang negatif-negatif, karena sering kali dilakukan, berulang kali, tidak ada yang mengkoreksi, dan akhirnya karena banyak yang melakukannya, dan akhirnya sudah hilang begitu saja. Dan itu bukan budaya Indonesia, bukan Pancasila, bukan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bukan mungkin sekedar hormat menghormati antar sesama manusia atau yang lebih tua, adab ya, entah sama orang tua sendiri, orang tua di sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan tukang sapu yang lebih tua dari murid ya, atau orang tua yang tidak kita kenal di jalan, di halte bus, di sesaknya Transjakarta, atau di moda transportasi lain, di kereta, dimanapun ketemu, itu masih Anda temui tidak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda?

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyediakan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan bahwa kebijakan harus

0: harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
1: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang ada dan berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
2: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Sekedar diketahui, upacara hari lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Miza Triakudus sejak di Akademi Militer.
4: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
5: Kepada jenazah, hormat!

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gemelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, Pak sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna yang bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang sudah berada di sini. Ya, seorang yang saya kira ada, seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu ya, dalam memimpin gitu.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Stoltmann dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Dumingrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
7: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial.
8: Catatan peristiwa.
9: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994,
10: pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
1: Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan pegiat media sosial, Enda Nasution. Kabar baik, Bang, ya?
11: Siap, Alhamdulillah.
1: Saya ingin tahu banyak tentang dinamika di medsos kita. Seberapa, ya mungkin bahasanya mungkin seberapa mengkhawatirkan tingkat perselisihan, bahkan tingkat polarisasi netizen kita saat ini di dunia media sosial ini, Bang?
11: Ya, sebenarnya kan media sosialnya sendiri sebagai sebuah bagian dari teknologi digital ya, dia netral gitu, dalam arti bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, cuman memang mungkin dianggap bisa meresahkan karena memang setiap hari kita mendengarkan ada sesuatu yang kok banyak hal yang negatif nih yang muncul gitu. Dari tentunya ada konflik di masyarakat, perdebatan, lalu kemudian juga perselisihan, lalu penipuan misalnya, ada kejahatan-kejahatan juga. Nah, ini di atas seluruh hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan untuk kebaikan juga kan. Ada yang bisa untuk pendidikan, kesehatan, karir, dan segala macam lah gitu ya. Jadi ini sifatnya informasi yang banyak beredar. Memang kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, di awal itu kehadiran media sosial seolah-olah kayak semacam sebuah anugerah ya. Jadi banyak orang berharap lah gitu ya. Orang bisa cari uang, bisa apa segala macam. Nah, tapi dalam perjalanannya, sejak 2014 ada pilpres yang lalu ya tentunya dengan kondisi politik kita yang memang orang bebas berbicara apa saja, lalu kemudian juga ada karena sebagai sebuah ruang opini yang terbuka banyak juga bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, memang makin kesini kok tadi ya seperti disampaikan kok makin mengkhawatirkan gitu. Nah, jadi memang sudah memang secara dunia pun sudah terjadi pergeseran. Jadi dulunya yang sangat potensial, sekarang memang orang mulai berhati-hati dan mulai jaga-jaga terhadap yang namanya media sosial.
1: Tapi gitu. Begini, Bang Enda, apakah memang masyarakat kita itu memiliki definisi media sosial adalah sebagai ruang bebas untuk berbicara, sebagai ruang bebas untuk membangun opini di sana?
11: Ya, pada dasarnya kan awalnya adalah sebuah fungsi untuk berkomunikasi ya.
1: Iya.
11: Tapi ternyata komunikasi itu kalau dulu didefinisikan sebagai antara satu arah atau dua arah gitu ya, antara dua pihak, lalu kemudian mungkin bisa berkomunitas. Nah, yang sekarang juga jadi sangat powerful adalah karena lewat media sosial, bahkan satu pihak bisa berkomunikasi ke ratusan ribu orang, bahkan ke jutaan orang, bahkan dalam banyak hal mereplace dan mengambil fungsi dari media konvensional yang dulu ada gitu. Nah, jadi kan terjadi disrupsi ya di situ, terjadi sebuah perubahan besar yang terjadi di situ. Nah, yang sering kita dengar nih, efek viral itu kan sebenarnya disampaikan bukan oleh orang yang punya follower atau punya audiens besar, tapi karena setiap kita ikut membagikan ke keliling kita. Yeah. Makanya kayak semacam virus kan, jadi orang terinfeksi gitu. Nah, jadi dalam konteks itu, ada banyak hal yang kemudian tadi bisa banyak yang negatif gitu.
1: Kalau seseorang menyebarkan tadi akhirnya menjadi sebuah virus dan banyak orang yang terpapar, pertanyaannya berarti algoritma media sosial bukan tidak mungkin memicu permusuhan secara online dong ya?
11: Nah, sekarang gimana? Orang sudah mulai berpandangan bahwa kalau yang tadi saya sempat sampaikan ya, bahwa media sosial ini netral, tapi ternyata dengan karena algoritmanya platform media sosial ini menginginkan agar semua audiens yang makin spend lebih banyak waktu lagi di media sosial tersebut, akhirnya memang efek sampingnya menjerumuskan kita untuk kemudian hidup dalam bubble-bubble informasi yang hanya kita suka gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya preferensi terhadap sebuah isu, kita akan terus ditampilkan isu-isu tersebut. Gitu, misalnya katakanlah kita suka isu kriminal, maka isu kriminal terus yang akan ditampilkan karena si platformnya mengenali bahwa kita suka hal tersebut. Nah, itu yang kemudian agak berbahaya karena akhirnya kita tidak lagi melihat atau mendapatkan informasi yang berimbang, tapi kita hanya melihat informasi
1: satu sisi.
11: Yang
1: satu sangat sisi subjektif ya,
11: sesuai dengan preferensi kita saja, betul.
1: Iya, karena kita yang mengawali preferensi itu akhirnya algoritma membacanya dan memberikan, mendistribusikan informasi-informasi yang menjadi preferensi kita tadi. Oke.
11: Okay. Betul.
1: Ya, ini ingin saya kaitkan dengan momentum hari lahir Pancasila. Tadi kita sudah bicara banyak ini, dan media sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan di sini dalam tata cara, dalam tatanan beretika, kemudian dikaitkan dengan persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Nah, bagaimana sih Anda melihat penerapan etika terutama dalam masyarakat satu bangsa ini dalam media sosial? Sudah seperti apakah yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya ini?
11: Ya, mungkin bisa, ini bisa terjadi diskusi panjang berbagai kalangan dan berbagai expert,
1: betul.
11: Ya.
1: Dari pandangan Anda aja sebagai pegiat media sosial, tentu kan sudah banyak pengenal. Tidak sedikit kita menerima hoax, tidak sedikit kita ujaran kebencian itu muncul, intoleransi di sana. Nah, padahal kita satu wilayah. Ini gimana Anda melihatnya ini?
11: Saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas Rudia. Jadi yang pertama sebenarnya, karena tadi saya sampaikan ya, virality atau preferensi itu sebenarnya bisa hal-hal yang negatif, bisa juga hal yang positif.
1: Positif, gitu ya. Oke.
11: Okay. Nah, dalam arti gini, di luar bahwa kita sehari-hari ada konflik, ada apa segala macam, seringkali kita juga mendengar atau membaca kisah-kisah inspiratif gitu ya.
1: Iya.
11: Kisah-kisah bagaimana seseorang membantu, itu juga viral, ada seorang ayah yang, misalnya kemarin saya lihat ada seorang ayah yang viral karena dia menggambar si anaknya nggak mampu untuk beli
1: kosaki
11: pakai arang gitu ya.
1: Okay.
11: Itu efek seperti itu aja saya rasa dalam konteks sekarang, itu yang akan membantu dia sudah akan banyak sekali tuh, yang DM, yang minta tahu ini di mana orangnya, saya mau nyumbang apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu juga sehari-hari terjadi di media sosial. Nah, tapi terus kemudian juga soal etika ya, ada seorang anak muda yang membantu seorang ibu, ada yang tidak sengaja memvideokan, lalu itu juga viral. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai-nilai Pancasila ya, saya rasa nilai-nilai Pancasila itu banyak. Tapi memang, jadi intinya gini, kalau ada banyak informasi yang negatif, jadi harus kita imbangi dengan informasi yang positif.
1: Oh.
11: Nah, sayangnya memang yang negatif ini jauh lebih gampang untuk menyebar gitu kan. Nah,
1: peminatnya lebih banyak ya.
11: Betul. Yang positif ini perlu dibantu menurut saya gitu. Jadi perlu ada semacam kesengajaan, intervensi agar kemudian kita tetap ingat nih gitu. Kan memang begitu ya dalam kehidupan realita di kita juga kita harus diingatkan terus untuk hal yang baik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal relevansi menurut saya. Jadi soal nilai Pancasila sejak zaman saya dulu belajar di sekolah ya, belajar soal Pancasila ini kan selalu isunya adalah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang apa nih gitu. Jadi harus ada yang menerjemahkan dan membawanya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, lalu kemudian sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau kita hanya bicara yang soal di tataran nilai, di tataran kisah-kisah yang contoh yang sudah
1: teori begitu ya,
11: akhirnya terkalahkan oleh yang tadi, yang cerita cepat orang berantem di jalanan, ada supir online yang mukulin mobil orang lain, yang kayak gitu akhirnya yang banyak menyebar gitu.
1: Seandainya kabar-kabar positif itu secara masif disebarkan, apakah itu menurut Anda sebagai salah satu langkah yang efektif untuk memotong rantai penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang justru akan memicu perselisihan?
11: Nah, pada dasarnya tentunya kita tidak bisa memaksa ya, artinya tetap aja, artinya yang namanya informasi negatif, kejahatan dan lain sebagainya tetap akan, jadi maksud saya gini, bukan tujuan kita untuk menghilangkan segala hal yang negatif, gitu. Karena tidak mungkin tercapai, sama seperti kejahatan nih. Tidak mungkin kita menghilangkan seluruh kejahatan, kriminalitas di dalam Indonesia kan. Dan bukan begitu cara kita melihat apakah prestasi kepolisian atau prestasi pemerintah hilang nih sama sekali. Karena tidak mungkin hilang.
1: Mencegahnya kan?
11: Kalau ada.
1: Mencegahnya?
11: Betul. Pencegahannya, lalu kemudian kesadaran manusianya. Lalu gini mungkin ya. Yang penting kan artinya ujungnya adalah bagaimana kita semua merasa nyaman, merasa tersupport gitu ya, terdukung untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus merasa takut, tanpa kita harus merasa terancam misalnya gitu ya. Kenyamanan itu saya rasa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi dalam konteks itu kalau di media sosial tentunya memang di satu sisi bisa melakukan intervensi, tapi di sisi lain memang akhirnya tadi, karena ini adalah merupakan preferensi kita, jadi gini, kalau di media sosial kita punya pilihan sebenarnya.
1: Okay.
11: Apakah kita mau ikut berkonflik? Apakah kita ikut mau menyebarkan informasi yang negatif? Apakah kita mau ikut di situ?
1: Nah,
11: pilihannya dari kita.
1: Baik.
11: Jadi mungkin kalau saya sampaikan tadi, ada satu, dua adalah soal relevansi, yang kedua adalah soal bahwa kita juga bisa melakukan hal yang positif. Yang ketiga adalah pilihan ada di tangan kita sebenarnya, kita sebagai user, bahwa kita bisa melakukan hal yang baik atau kita bisa ikut dalam pusaran yang negatif ini.
12: Ini nilai Pancasila di keseharian kita ya, di sekitar kita, baik itu di kanan kiri Anda, di rumah, lingkungan RT RW, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kampus, ataupun di dunia maya. Kalau tadi di sesi pertama itu ada pendengar kita yang mengatakan untuk di kanan kiri oke, cuman di sosial media, di dunia maya itu sudah mulai hilang nilai-nilai Pancasila. Bukan Indonesia banget lah, tapi itu mungkin salah satu faktornya adalah dunia maya itu tidak kenal batas. Informasi dari berbagai penjuru belahan dunia, termasuk tidak hanya informasi ya, budaya yang mempengaruhi cara konsumsi kita, pola konsumsi, pola berpakaian, perilaku, keseharian kita lah. Kita melihat, oh ternyata di luar negeri tuh kalau begini tuh keren ya. Kalau sekarang ini lagi viral begini, berarti kalau sekarang kita ikutin mungkin terlihat keren ya. Gitu. Akhirnya karakter Pancasila atau Indonesia itu pudar. Termasuk juga nilai-nilai Pancasila yang dikandung dalamnya mungkin ya, kalau di sosial media begitu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa mencoba untuk memberikan pelajaran Pancasila ke generasi sekarang ini tentu harus ada perbedaan gitu ya. Tidak bisa sama seperti zaman dulu. Pendekatannya berbeda karena instrumennya berbeda. Sekarang sudah ada media digital ya, secara global itu dunia tanpa sekat. Lalu ya banyak hal lah ya yang mungkin berbeda dengan konteksnya zaman dulu. Saya ke Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
13: Halo.
12: Ya silakan Bu Ria.
13: Selamat dini hari, selamat datang, salam Pancasila.
12: Salam Pancasila.
13: Ya kan, walaupun masih kemarin tanggal 1 karena dini hari, karena ada masih tetap semangat.
12: Salam Pancasila.
13: Perdana Pram ini Bang Fajar sampai ketiduran nih. Ya, ada Bang Fajar, Bang Wisnu Aji, dan Sabil yang libur ya, berarti ya.
12: Sabil libur.
13: Oke lah Bang Fajar, ini temanya memang ya Pancasila ini apa namanya, tidak harus ada ya persaudaraan ya kan, perkat, temanya Pancasila perkat persatuan di tengah perbedaan itu ya, begitu ya.
12: Iya.
13: Tadi sudah banyak paparannya sama narasumber, presenternya ada Bang Rudi Jini, Bang Fajar ya. Ya, Pancasila ini adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terbukti ampuh menjadi apa namanya, perekat persatuan di tengah keberagam apa suku, agama, ras, dan golongan. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pedoman konkret untuk hidup berdampingan secara harmonis. Benar nggak Bang Fajar?
12: Benar
13: ya Bang Fajar ya? Nah, jadi Bang Fajar ini masih kan namanya fondasi dialog dan toleransi sila 1 dan ketiga itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa ya kan, pasti tahu lah sila ketuhanan Maha Esa itu kan menjamin kebebasan beragama dan saling menghormati apa namanya antar keyakinan, ini mencegah dominasi kelompok tertentu dan memastikan semua warga negara merasa diakui. Sila persatuan Indonesia, 2 keadilan sosial sebagai perekat nyata, ya seperti sila keempat dan kelima, begitu Bang Fajar. Jadi kesimpulannya Bang Fajar, jadi ini Pancasila bukanlah sekadar hafalan, benar nggak Bang Fajar? Melainkan komitmen bersama, selama nilai-nilai seperti gotong royong, tanpa selira, dan tegang rasa dan saling menghargai terus dipraktikkan, Pancasila akan terus menjadi jangkar yang menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Begitu Bang Fajar.
12: Baik, terima kasih.
13: Terima kasih banyak Bang Fajar. Salam sehat, salam tangguh.
12: Salam sehat juga Bu Ria, Pak Pandu di Riau. Selamat dini hari, Pak.
14: Halo Mas.
12: Iya, selamat dini hari. Silakan Pak.
14: Selamat dini hari Mas. Ya. Tentang Pancasila Mas ya. Iya, kalau ini apa namanya, ini pikiran perasaan atau apa namanya khayalan saya itu, kadang Pancasila ini kan kita udah banyak, anak TK pun bisa hafal kan.
12: Iya.
14: Nah, tapi terapannya atau aplikasinya bagaimana kan begitu. Seperti maaf, baca Al-Quran banyak yang bisa merdu, tapi kadang nggak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu. Jadi saya lihat kalau melihat Pancasila ini udah pas luar biasa lah apanya, apa namanya kesimpulannya itu, saripatinya luar biasa.
12: Iya.
14: Ketuhanan ya kan, keadilan, apa namanya kemanusiaan yang adil, berada persatuan ya kan.
12: Iya.
14: Nah, yang keempat ini udah melenceng kita ini, udah banyak yang ingin bicara langsung apa yang diinginkan karena wakilnya udah nggak dipercaya kan begitu. Nah, itu yang saya melihat seperti itu. Kalau hafal kita hafal, saya hafal.
12: Oke, baik, terima kasih Pak Pandu. Iya, Pak Pandu di Riau, Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
15: Selamat pagi Mas Fajar. Ya. Suaranya agak kurang, berarti belum sehat betul.
12: Iya, silakan Pak. Pak Dasrun. Ya,
15: seolah-olah masih ada yang dirasa.
12: Amin. Ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, ya Pak Dasrun ya. Ya.
15: Sembuh.
12: Amin, amin, amin. Silakan Pak Dasrun.
15: Mas Fajar. Kira-kira Pak, setiap peringatan Pancasila, setiap tanggal 1 Juni sering digembar-gemburkan, tapi ini ada tapinya.
12: Apa?
15: Tapi kan zaman sekarang, apa namanya, mungkin harga 9 bahan pokok merubah seperti yang dulu mungkin tidak bisa. Apa itu betul-betul masih dipegangi Pancasila sing masalah hubungnya harga 9 bahan pokok itu kan termasuk ya termasuk kata-kata Pancasila juga sih ya. Kalau
12: kenapa tuh kaitannya dengan misalnya
15: 9 bahan pokok mahal, saya kira sulit ya, mungkin secara dipegangi mungkin bagi rakyat kecil setuju. Mungkin bagi orang-orang yang apalagi yang sudah pegawai negeri, yang sudah terlalu besar gajinya, atau kaum pedagang yang mudah mengambil untungnya. Tapi kalau orang kecil sih ya monggo-monggo saja. Tapi itu yang jadi rintangan, apa kira-kira masih dipegangi, masih ada perubahan dari antara zaman sekarang atau seperti yang dulu. Terima kasih.
12: Iya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun tuh mengaitkan Pancasila dengan sembako, harga sembako. Saya coba memahami apa yang disampaikan Pak Dasrun kali ya. Gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan. Kalau pengalaman saya ketika kecelakaan sepeda motor pagi buta jam 3 atau jam 4 begitu, sepi jalanan, kemudian ada satu motor lawan arah, kemudian ia rela berputar untuk membantu saya walaupun di tengah terburu-buruannya. Mas gak apa-apa, ini gak apa-apa kan gitu kan, dipinggirin motornya, saya ditaruh di dekat warung, dibelikan teh hangat gitu kan. Pak jaga Pak ya, tolong handphone semua aman Pak. Oke, saya berangkat dulu Pak, saya buru-buru soalnya. Terima kasih, berangkat. Sekarang ini mungkin gambarannya truk terguling, isinya Indomie misalkan, mie instan atau minyak goreng. Bukannya ditolong malah hilang tuh. Mungkin itu karena keterbatasan harga 9 bahan pokok, daya beli, kesulitan ekonomi, sehingga menolong orang itu akhirnya menjadi satu kesempatan untuk mengambil sesuatu. Kecelakaan misalkan yang diperhatikan dulu dompet sama handphonenya mungkin. Jangan sampai hilang duluan nih gitu. Atau apapun itulah. Mungkin gambaran gitu ya. Jadi akhirnya gak Pancasila dong gitu ya. Bukannya malah membantu orang lagi kesulitan, malah akhirnya malah dirampas hak-haknya, barang-barangnya hilang semua gitu. Itu mungkin kejadian beberapa kali ya. Kita lihat bagaimana video-video yang viral di sosial media. Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe.
16: Selamat dini hari, Bung Fajar.
12: Iya, silakan Pak Awe.
16: Iya, ilustrasi yang barusan Bung Fajar sampaikan tadi soal kecelakaan motor dan kecelakaan truk membawa mie instan atau minyak.
12: Iya.
16: Itu sudah cerminan yang, ya gimana ya, saling bertentangan ya. Di satu sisi ada orang menyempatkan menolong, melawan arus, meskipun dia melawan arus, terburu-buru pekerja, disempet-sempetin nolong. Tapi di sisi lain, kalau yang mengalami kecelakaan truk muat sembako, mie instan, minyak goreng,
12: telur mau pecah ya. itu tiba-tiba dijarah aja itu, hilang aja gitu.
16: Iya gitu loh. Ini Pancasilanya kok jadi hilang.
12: Jadi hilang.
16: Jadi kadang-kadang Pancasila itu muncul, kadang-kadang Pancasila itu menghilang.
12: Iya. Yeah.
16: Sedemikian mudahnya.
12: Ini apakah itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dasrun? Itu Pak Dasrun saya coba untuk menelaah, mengkaitkan kebutuhan pokok masyarakat yang meninggi atau daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di keseharian kita. Sehingga ketika mau bantu, mau tolong-menolong, mau gotong royong, harus ada wanipiro gitu misalkan.
16: Betul, betul. Karena, mohon maaf, rakyat kita ini kan masih belum diberikan kesempatan untuk berpikir yang enak. Saya rasa baik orang Medan, Sumatera, Jawa, kan semua itu punya pikiran baik karena kita punya histori Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kita bisa dipersatukan?
12: Iya, Jong Java, Jong Ambon
16: kita,
12: ya.
16: Iya, kalau sekarang kita ini pikirannya sudah mampet, Bung, sudah mepet ngepres. Kena pajak ini sebentar lagi PT sama CV dipajekin ini.
12: Iya, bukan 0,5% lagi.
16: Lah, itu dia lah, gimana kita mau berpikir soal yang ringan-ringan tadi, soal kecelakaan atau soal apa. Kita mau mikir sembako, ada yang bilang, oh di desa nggak pakai dolar, waduh, ini kita agak repot.
12: Oke, baik.
16: Ya mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan ada pelita yang mencerahkan kita semua.
12: Oke, amin. Baik, terima kasih Pak Awe.
16: Terima kasih Bung Fajar, selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
12: Salam sehat, Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
17: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
12: Selamat dini hari. Silakan Pak Mulyadi. Salam Pancasila. Silakan, Pak.
17: Ya, gimana ya? Makanya itu kalau bisa itu dari kecil lah, anak-anak itu sudah dididik, dilatih, diminta apa namanya untuk menerapkan Pancasila gitu loh.
12: Kalau menerapkan Pancasila pun saya bingung nih. Misalkan ditanya Pancasila itu apa sih, Mah? Pancasila apa sih itu, Pak? Gitu. Misalkan apa, Pak, mau jadi contohnya untuk anak-anak tuh?
17: Nah, Pancasila itu, nah ini yang pernah saya kasih apa ya, videonya ada sekolah itu yang apa dalam pendidikan agama aja apa ada 4 kelas khusus di hari Jumat.
12: Oh iya, saya tahu.
17: Iya,
12: sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya, setiap murid beda-beda.
17: Oke. Serentak loh.
12: Serentak.
17: Di jam yang sama.
12: Iya. Jadi pelajaran agama itu, ya mereka mempunyai guru masing-masing gitu ya untuk pendalaman.
17: Iya, benar.
12: Ya.
17: Ada ini ulama apa?
12: Iya.
17: Dai, ada
12: pendeta, ya.
17: Pendeta, ada biku.
12: Iya, biksu ya.
17: Nah, gitu. Nah, di situ diajarkan Pancasila juga di situ. Jadi mereka tuh belajar agamanya masing-masing, keluar itu bersatu lagi mereka bermain. Nah di situ dididik, diajar kalau bisa ya Pancasila diajar mulai SD itu, mulai TK lah.
12: Iya.
17: Nah, jadi sampai dewasa, sampai ke universitas, sampai kemana itu tetap ada pelajaran Pancasila itu.
12: Sekarang pun ada loh, jadi, Pak Mulyadi.
17: Iya, di... makanya.
12: Iya, makanya sekarang kan ada nih. Terus kenapa tuh tiba-tiba aja kalau sudah dewasa udah nggak sekolah lagi, udah hilang lagi tuh? Atau mungkin di bangku sekolah di ranah iya, remaja sekarang ini juga lah. Oh, lingkungan. Faktornya lingkungan.
17: Lingkungan mereka.
12: Oke, baik, baik.
17: Jadi
12: baik.
17: Mereka lupa Pancasila.
12: Oke, baik.
17: Di lingkungannya itu yang gotong royong.
12: Iya, tiap kita. Hari Minggu kerja bakti gitu ya.
17: Nah, gitu itu tetap terpupuk itu Pancasila.
12: Oke, okay,
17: tapi kalau mereka sudah nggak ini, nggak ada di pos kamling, nggak ada di ini kerja bakti, ya sudah.
12: Oke, okay,
17: sendiri lah Bu Fajar.
12: Oke, okay, baik, makasih Pak Mulyadi. Ya, selamat dini hari, salam sehat. Iya. Kadang kanan kirinya juga nggak tahu nih, jarang ketemu, jarang rapat RT, pokoknya yang taunya cuma bayar iuran aja per bulan buat kebersihan sama uang keamanan, udah. Gak pernah ketemu dan lain sebagainya, sehingga tidak ada interaksi antara satu sama lain sama tetangganya. Padahal yang terdekat ketika terjadi sesuatu adalah tetangga kita, bukan saudara kita. Kadang saudara kita, saudara misalkan saudara kandung, adik, kakak, atau sepupu itu rumahnya jauh-jauh. Lebih dekat kan tetangga ya. Padahal ya itu tadi, ketika ada apa-apa ya tetangga yang nolongin. Tapi di tengah hiruk pikuk, misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta aja, individualisme itu masih cukup tinggi tuh ya. Dari Pak Pandeglang, Pak Cipto. Pak Cipto, halo.
18: Halo, assalamualaikum.
12: Salam, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
18: Iya, Pancasila itu kalau nggak salah itu karangan dari Empu Prapanca dalam kitabnya Kitab Sutasoma kalau
12: Sutasoma.
18: Iya. Tapi kadang-kadang hanya dibaca aja, nggak dihayati.
12: Iya.
18: Contohnya, kayak kemarin tuh saya ngeliat sidang di pengadilan militer. Ada poni 10 bulan, tidak dipecat.
12: Iya.
18: Padahal itu penganiayaan pelajar sampai meninggal.
12: Iya, iya.
18: Itu sangat kasihan sekali, itu tuh. Pengadilannya itu ngerti Pancasila, bangga gitu. Kadang-kadang menangis gitu.
12: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Cipto. Nah, ini contoh mungkin di keseharian kita ada, tapi ketika menyerap informasi, apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita tonton ya, informasi berita-berita yang tidak Pancasilais, itu justru terlihat dari oknum-oknum yang seharusnya mencontohkan Pancasila, memberikan role model kepada kita semua. Nah, ini yang mirisnya seperti itu. Seperti persidangan kan seharusnya kan keadilan ya, ada adil di situ ya, sila kelima gitu ya. Nah, persidangan, vonis hakim, dan semuanya, semua baik itu korupsi dan lain sebagainya itu ya, itulah yang akhirnya kita menjadi pesimis mungkin ya. Kalau keseharian mungkin ada beberapa daerah yang tetap menjalankan ronda malam, gotong royong, ya bersih-bersih kampung. Itu terlihat lah, saling bantu, saling tolong-menolong gitu ya. Seperti misalkan ada yang kecelakaan, ya ditolong, benar-benar ditolong. Nggak diumpetin handphonenya atau diambil dompetnya gitu ya. Seperti Bung Lukmantara misalkan gitu, cari kesempatan dalam kesempitan. Oh enggak ya, Bung Lukman ya. Ya tapi seenggaknya itulah. Semoga Pancasila tetap lestari dan ada, terus ada di sekitar kita. Nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Sewa Janugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat, tempat dan di Majakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
2: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan.
1: Sejauh ini menurut Menkyu Purbaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
3: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese Yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
1: Aturan baru DHESDA mewajibkan

0: Para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHE SDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHE SDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHE SDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPh hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era digital yang penuh arus informasi dan juga perubahan sosial yang cepat, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda? Kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber terkait, dan antaranya adalah terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025. Sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana, dan juga konten kreator Aldino Persi.
0: Wawancara Pro3.
1: Mas Irki, Mas Dino, salam sehat. Selamat hari lahir Pancasila ya, saya ucapkan untuk kedua generasi muda yang kreatif dan juga bisa memajukan bangsa melalui jalurnya sendiri ya di era digital saat ini. Saya akan coba perbincangan dulu dengan Mas Irki, Mas Dino, ditahan sebentar ya. Oke, Mas Irki, kalau kita bicara soal hari lahir Pancasila, apa sih makna yang paling relevan bagi generasi muda saat ini?
2: Iya, bagi saya hari lahir Pancasila mengingatkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ya. Yeah. Bagi saya juga sebagai generasi muda, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari seperti menghormat perbedaan, bersikap adil, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya saya juga berupaya nih Mbak untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai duta bahasa, untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini.
1: Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi teman-teman generasi muda di sekitar Mas Irki juga ya, seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau dari perspektif bahasa kemudian literasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila ini?
2: Iya, untuk menanamkan nilai Pancasila yang sangat efektif ini kita bisa menggunakan teknologi ya Mbak. Karena dengan menggunakan teknologi kita dapat menyalurkan melalui bahasa untuk tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini.
1: Oke, bicara soal teknologi, saya ke Mas Dino mungkin ya. Sebagai konten kreator, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai konten kreator ya?
3: Baik, terima kasih Kak. Dengan demikian, peringatan hari Pancasila sebenarnya bukan hanya mengenang lahirnya Pancasila ya, tetapi ini momentum untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar menjadi penerus bangsa, berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Saya selaku konten kreator ini sangat relevan karena sebagai konten kreator kita memiliki integritas di mana kita akan share konten-konten dan tentunya informasi yang tentunya itu akan mempengaruhi pola berpikir dari penikmat dari konten kita. Dan tentunya konten-konten tersebut tentunya harus kita sebarkan secara informatif, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Tentunya kita juga menghindari hal-hal yang menjadi hoax ataupun yang dapat memicu perpecah belahan. Dan tentunya ya sebagai konten kreator kita harus bijak dalam berkonten dan memberikan informasi yang baik untuk generasi muda.
1: Betul, baik. Kalau Mas Dino sendiri ini di platform apa? Lebih concernnya di TikTok, Instagram, atau apa?
3: Kalau saya hampir di seluruh platform seperti Instagram, fokusnya ke TikTok. Dan tentunya apalagi kalau untuk konten saya ini tentang budaya, kemudian bahasa dan negara ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang ini termasuk arus globalisasi, tetapi di sini juga menjadi tantangan bahwa hal-hal yang saya berikan itu tidak menjadi generasi kita tidak mencintai negara kita sendiri. Tentu perspektif yang saya berikan kepada generasi muda ini mengenai budaya luar itu menjadi refleksi lah untuk generasi kita untuk lebih baik lagi.
1: Oke, jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui konten-konten yang ada nilai kebangsaannya, kemudian budaya seperti itu ya di platformnya Mas Dino. Kemudian responnya seperti apa kalau dari netizen ataupun dari pengguna media sosial ya?
3: Ya, sebagai konten kreator pasti kita banyak mendapatkan respon yang beragam ya, baik respon positif maupun negatif. Tapi alhamdulillahnya mayoritasnya responnya positif karena hal-hal yang saya berikan juga ini saya memberikan informasi yang edukatif ya, di mana memberikan pemahaman baru, tetapi juga tidak menjudge atau mengajari, karena saya bersifat sharing dan kemudian sedikit memberikan informasi secara menarik seperti komedi dan yang lain.
1: Oh,
3: nah, dan tentunya yang menjadi tantangannya paling terhadap isu-isu ya, isu-isu current issues yang seperti mungkin lebih mengarah ke isu sensitif, misalnya budaya-budaya yang menyinggung mungkin. Nah, itu harus saya kemas lagi menjadi informasi yang tidak menyinggung antara pihak yang saya share.
1: Tetap netral juga ya di tengah apa namanya media sosial, jadi tidak memicu adanya perpecahan ataupun membelah bangsa sendiri seperti itu ya, Mas Dino ya.
3: Betul, betul.
1: Oke, saya coba ke Mas Irki nih terkait dengan media sosial. Bagaimana sih dari Mas Irki sendiri melihat pergeseran bahasa anak muda di media sosial? Apakah ini juga mempengaruhi ya identitas dari kebangsaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila? Sekarang kan banyak sekali ya anak muda yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu di media sosial. Itu bagaimana?
2: Tentunya ini merupakan fenomena unik ya Mbak, karena kita juga di tengah perkembangan era digital, bahasa yang masuk itu beraneka ragam. Tetapi tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya melalui bahasa yang tetap mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Oke, jadi bagaimana untuk menyikapi pengaruh dari budaya luar sehingga ini tetap seimbang ya dengan bangsa kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia?
2: Ya, tentunya yang pertama kita harus bangga ya, bahwa kita juga ketahui bersama bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah diajarkan di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, karena kalau bukan kita yang bangga dengan bahasa sendiri, mau siapa lagi?
1: Kalau bukan kita, siapa lagi? Apalagi generasi muda sekarang juga harus apa ya, tidak hanya melihat budaya luar tapi harus bangga juga ya terhadap budaya tanah air. Kalau Mas Irki sendiri, ada kampanye tidak di media sosial yang mengajak anak-anak muda untuk tetap cinta, menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti itu? Silakan.
2: Ya, untuk saya pribadi itu melalui Duta Bahasa, kami mengampanyakan salah satu bentuk nyata kami kemarin. Kami sempat mengampanyakan sebuah literasi digital, Mbak, sebagai upaya pencegahan penipuan daring untuk para pelajar, khususnya pelajar SMA. Melalui ini kami juga menanamkan nilai-nilai kehati-hatian yang ada di dalam Pancasila agar kita dapat mencegah penipuan daring melalui laman yang telah kami buat.
1: Sudah ada gerakan yang dilakukan juga ya?
2: Sudah. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian di Provinsi Banten untuk mengampanyakan ini.
1: Sudah ada kolaborasi sehingga ini juga bisa pesannya tersampaikan ya, khususnya untuk generasi muda juga. Baik, kalau Mas Dino, ini kan dari sisi kreator, tekanan untuk mengikuti tren kan cukup besar sekali ya, tertarik untuk mengikuti apa yang viral, kemudian apa yang menjadi tren. Ini bagaimana caranya untuk menyikapi tren-tren di media sosial agar kita tuh juga tetap idealis ya terhadap Pancasila?
3: Betul sekali. Kita bisa menyikapi dari hal-halnya ya, pastinya jika kita kaitkan dengan dunia digital, generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi ya Kak, tetapi juga perlu menjadi pencipta nilai, menghasilkan konten, ide, inovasi yang tentunya akan membangun karakter dari generasi itu sendiri. Dan yang pastinya kalau dari saya, memperkuat fondasi generasi muda berarti membekali diri dengan karakter yang kuat. Nah, jadi saya benar-benar memilah konten-konten yang tentunya bukan hanya yang dapat menguntungkan saya pribadi, tetapi tentu itu tidak menjadi bumerang buat saya. Bumerangnya bukan hanya di sayanya, tetapi juga dapat memecah belahkan, kemudian dapat memberikan isu-isu negatif terhadap mat konten saya. Dan di tengah derasnya arus informasi ini, perkembangan teknologi itu benar-benar pesat ya, Kak, di mana generasi muda perlu menjadi pribadi yang kritis. Dan artinya harus dituntut kreatif, dan tapi tetap harus idealis dan positif juga sih.
1: Itu juga ya, kreatif tapi harus tetap idealis. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya, Mas Dino. Betul. Untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik untuk audiens. Tapi boleh dong di-sharing contoh kontennya seperti apa? Apakah sharing dari Mas Dino terkait dengan isu tertentu, atau bagaimana nih konten-kontennya? Bisa dijelaskan lebih spesifik?
3: Oh boleh boleh. Mm-hmm. Konten saya beragam ya. Mm-hmm. Nah, jadi dari mulai bahasa. Jadi saya memberikan perspektif bagaimana ketika misalnya orang di luar negeri itu mengucapkan berbagai aksen. Mm-hmm. Itu dalam segi bahasa. Kemudian untuk dalam segi budaya, saya memberikan komparasi ya, di mana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya luar negeri. Tapi tentunya itu tidak mengikis rasa kita tanah air. Nah, itu misalnya saya memberikan perspektif budaya yang mungkin kurang baik di luar negeri dan tentunya ada di Indonesia. Sehingga untuk generasi kita lebih mencintai tanah air. Misal contoh paling kecil, misalnya di luar negeri memanggil sapaan dengan nama tanpa ada kak, bang atau bapak itu kan biasa. Tetapi di budaya timur di Indonesia itu menjadi hal yang lumayan kita ini kan ya,
1: terkesan tidak sopan ya jadinya ya.
3: Betul. Nah, dan itu kan secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa oh iya, budaya kita luar biasa loh. Kita diajarkan adab loh. Nah, jadi itu yang menjadi titik berat dari konten yang saya berikan.
1: Oke, bisa dibanggakan juga ya terkait dengan adab etika yang dipunya Betul. Oleh bangsa kita Indonesia. Kalau konten terakhirnya terkait apa nih Mas Dino kalau boleh tahu?
3: Kalau konten terakhir mungkin tentang traveling, memberikan keunikan-keunikan misalnya budaya-budaya tentang bagaimana makanan di luar negeri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di luar negeri, seperti itu kan.
1: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Irki ya. Mas Irki, kalau kita lihat dari implementasi sehari-hari, contoh sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita?
2: Iya, hal-hal sederhana tentunya kita bisa melalui bahasa ya Mbak. Karena kita lihat bahwa di era digital ini banyak sekali tata bahasa yang digunakan yang dapat memecah belah pihak gitu ya. Jadi kita juga harus pandai menggunakan di era digital ini melalui bahasa. Kita harus membiasakan diri nih menggunakan berbahasa yang santun. Kita juga harus bisa menghargai pendapat perbedaan yang ada di komentar di media sosial. Dan juga melalui bahasa, kita juga bisa membangun ruang diskusi yang sehat gitu.
1: Tadi sempat dikatakan juga terkait dengan literasi digital ya. Boleh dikulik dong soal komunitasnya seperti apa, bagaimana gerakannya untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia, kemudian literasinya seperti apa terhadap karakter generasi muda?
2: Ya, kemarin kami melakukan upaya kampanye literasi digital untuk pencegahan penipuan, Kak, menyebar hoax seperti itu. Okay. Kami memiliki gerakan namanya Perisai, Periksa, Pahami, dan Sampaikan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menyaring informasi yang ada agar tidak mudah tertipu daya. Di situ kami juga memiliki laman perisai.web.id yang dapat mendeteksi pesan-pesan melalui bahasa Kak. Jadi nanti itu indikatornya itu melalui tata bahasanya.
1: Selama mengedukasi kemudian literasi terhadap teman-teman, apa sih pengalaman yang paling berkesan, mungkin bisa sharing juga ya, terkait dengan membangun kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?
2: Iya, yang dekat dengan kami tentunya di masyarakat ya Mbak. Karena kami juga melihat bahwa di masyarakat ini tentunya nilai-nilai Pancasila ini mulai memudar. Contohnya aja gotong royong ya Kak.
1: Yeah.
2: Sekarang itu gotong royong itu sudah mulai jarang dibandingkan dengan zaman dulu. Gotong royong itu sangat rutin dilakukan. Akan tetapi saat ini sudah mulai jarang dilakukan.
1: Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Mas Irki untuk agar nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong tadi bisa terus diterapkan oleh generasi muda kita?
2: Iya, tentunya kami berkolaborasi ya dengan kepemudaan setempat dan juga di duta bahasa kami juga mengupayakan gotong royong untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat gitu Mbak, terkait dengan peningkatan literasi juga gitu. Jadi ada gotong royongnya, ada peningkatan literasinya. Jadi kegiatan yang ada di Duta Bahasa itu mengarah ke sana.
1: Jadi semakin lebih dekat, kemudian relevan juga untuk anak muda. Betul. Bagaimana lebih cinta ya terhadap Pancasila ini. Baik, Mas Dino, mungkin untuk di saat ini konten apa sih yang bisa menarik lagi masyarakat sehingga kita juga bijak ya untuk membuat dan juga menyebarkan konten di media sosial?
3: Iya, Sekarang ini lagi sensitif ya. Bisa saya bilang sensitif. Kenapa? Karena khususnya, mohon maaf sebelumnya, khususnya untuk pembahasan tentang pemerintah, baik itu investor dan lain-lain, itu sangat sensitif. Dan sering para-para konten kreator lain yang mungkin hanya mengincar keviralan semata, itu menggoreng berita, kemudian memberikan dampak-dampak negatif lah bagi para penikmat konten kita. Dan tentunya mungkin kalau dari saya, semua konten itu bisa kita kemas secara positif, baik itu konten tentang lifestyle, konten tentang hiburan, edukasi dan lain-lain. Dari bagaimana konten kreatornya itu sendiri untuk mengemaskan konten-kontennya menjadi lebih baik. Dan tentunya ya tadi tetap idealis, kreatif, namun tetap diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ya sesuai kebangsaan kita.
1: Oke, baik, harapannya ini juga bisa terus diterapkan, bisa bijak dalam bermedia sosial, tidak hanya sekedar viral, tapi juga bisa lebih dewasa ya untuk berkomentar, kemudian membuat konten ya. Baik, Mas Irki, mungkin pesannya untuk apa generasi muda ya, agar bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda juga bisa tetap bangga dengan bahasa dan juga identitas kita, silakan.
2: Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial yang saat ini semua orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Tetapi kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang merupakan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina atau menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, di sini kami mengajak sebelum mengunggah atau membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Tentunya, dan nilai yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
1: Baik, kalau begitu Mas Dino, Mas Irki, terima kasih banyak atas pandangannya di RRI Pro 3. Semoga generasi muda kita punya apa ya? Karena kita punya peran besar, tidak hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga bisa sebagai pencipta dan juga penyebar nilai-nilai yang baik ya di media sosial. Terima kasih, Mas Irki, Mas Dino.
2: Terima kasih kembali.
1: Demikian tadi pendengar terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025 Irki Sheva Maulana dan juga konten kreator Aldino Persi.
0: Pro 3.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
6: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
11: Dan kita lanjutkan untuk topik perbincangan kami berkaitan momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan untuk pagi hari ini kami masih mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala. Halo Pak Darmansyah.
12: Iya.
11: Kabar baik Pak Darmansyah ya?
12: Alhamdulillah Pak Rudi.
11: Baik, momentum hari lahir Pancasila sebagai diperingati setiap 1 Juni Pak. Dan melihat kondisi global yang semakin tidak menentu, di awal Bapak bisa jelaskan bagaimana posisi Pancasila saat ini Pak, di tengah kondisi global seperti ini?
12: Iya, terima kasih Pak Rudi.
11: Iya.
12: Di tengah hari perayaan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini saya kira adalah momentum yang paling tepat untuk bagi kita untuk mengadakan refleksi.
11: Mm-hmm.
12: Refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu. Apalagi melihat dunia yang sekarang ini selalu diwarnai oleh ketimpangan sosial, intoleransi, gerakan ekstrim radikalisme, itu dunia internasional pun begitu. Nah, banyak fenomena politik, sosial politik di luar negeri membuat disintegrasi bangsa.
11: Yeah.
12: Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dengan dinamika politik dunia yang begitu mengkhawatirkan sehingga terjadi perang saudara, disintegrasi, toh bangsa Indonesia kok tetap bersatu ya? Nah, ini perenungannya, kontemplasinya di sini.
11: Okay.
12: Penyebabnya adalah karena kita masyarakat mayoritas Indonesia, apalagi elit politik kita itu komitmennya semakin kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, sumber hukum negara. Jadi memang untuk dalam tataran negara kita ini sudah selesai permasalahan untuk mempersatukan bangsa kita ini, Pancasila. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya committed terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu yang perlu kita renungkan, Pak.
11: Apa yang menjadi dasar kita untuk tetap berkomitmen, Pak, di bawah Pancasila itu sendiri?
12: Karena dari sejarah perjalanan politik kita, memang bangsa kita ini sudah teruji, Pak. Coba bayangkan saja. Dari tahun 45 sampai sekarang tahun 2020, 81 tahun. Berapa kali Pancasila kita ini menghadapi ujian, ujian dalam dinamika politik. Wajar setiap negara menghadapi dinamika politik, ya, baik internal maupun pengaruh eksternal. Tetapi kembali lagi pertanyaan, kok kita dengan adanya gonjang-ganjing dan gempa politik di dalam negeri juga dipengaruhi oleh luar negeri, kok kita tak bersatu ya? Nah, itulah komitmen itu memang diyakini oleh mayoritas bangsa kita dan elit politik bahwa tidak ada lain yang bisa mempersatukan kita, nilai-nilai dalam hal penyelenggaraan kehidupan politik, sosial, ekonomi, values-nya itu memang istilahnya itu cocok, sesuai dengan masyarakat kita. Makanya Bung Karno pada waktu pidato 1 Juni mengatakan Pancasila ini bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, tapi hasil penggalian nilai-nilai luhur dari bumi Indonesia. Nah, artinya memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tinggal kita sekarang merefleksikan diri, merefleksi diri dan kontemplasi. Apa ya yang harus kita lakukan? Karena memang ini nilai-nilai kita yang memang harus kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Kalau tadi diyakini dan disepakati bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian juga merujuk pada tema peringatan hari lahir Pancasila sebagai fondasi perdamaian dunia, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dijawab dengan Pancasila?
12: Sengaja kita pilih tema itu, Bang Rudi, karena itu mengandung dua dimensi kalau kita lihat, baca pelan-pelan. Sebagai pemersatu bangsa, itu dimensi internal nasional.
11: Yeah.
12: kemudian sebagai fondasi perdamaian dunia.
11: Yeah.
12: Itu dimensi eksternal global. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya nasional sama global. Nah, dalam rangka kita memperingati hari lahir ini, kita harus juga melihat apakah ada relevansinya antara ideologi nasional ini dengan dunia. Ternyata ada, Pak. Pancasila itu sekarang ini sudah berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu baru sih, tahun 2023, baru saja 3 tahun yang lalu, itu diakui oleh UNESCO PBB sebagai nilai-nilai universal yang bisa di-adjust atau diadopsi oleh negara-negara lain yang memang menganut nilai-nilai itu. PBB sendiri mengatakan yang dipidatukan oleh Bung Karno tahun 1960 di PBB, Pak.
11: Oke.
12: Okay. Banyak yang kita lupa bahwa Bung Karno itu memperkenalkan ideologi Pancasila ini sudah tahun 60 dulu, Pak.
11: Yeah.
12: Di PBB, Pak.
11: Yeah.
12: Nah, itu berjalan sampai tahun 2023. PBB menyadari kenapa dunia kita ini acak-abet ya. Kenapa dunia kita ini carut-marut begini, ribut, terus berantem, terus yang dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, whatever, banyak banget. Kemudian para intelektual, para pemikir di PBB kan mengadakan semacam apa ya, penelitian semacam pemikiran bahwa oh, karena Pancasila itulah mereka ini bisa bersatu. Karena Pancasila itu mengikat kemajemukan, mengikat perbedaan-perbedaan dalam satu ideologi yang sudah dikonstitusionalkan, Pak. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Mungkin banyak negara lain menganut sama nilai-nilai ini, ya, seperti ketuhanan, demokrasi, kesatu persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Negara lain mungkin sama, Pak. Sama, Pak. Tetapi inilah, terima kasih banget kita kepada founding fathers kita, ya. Beliau-beliau itu visionary banget, Pak. Visioner. Memaktubkan itu, mempatrikan itu di dalam mukadimah, Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimaktubkan di sana.
11: Yeah.
12: Dan dikonstitusionalkan istilahnya, being institutionalized gitu. Jadi okay. Apa merupakan dasar hukum negara lain enggak loh, Pak. Enggak setegas kita mengkonstitusionalkan ideologi hukum negara. Pancasila sebagai ideologi dan hukum negara pun dibuatkan undang-undangnya. Ini yang membentuk kita. Kalau Bapak tanya kenapa kok harus kita komitmen, lah karena di konstitusi ada. Di undang-undang ada, ya komited dong gitu. Nah, inilah yang mengikat para elit politik mayoritas bangsa Indonesia dengan segala aliran politik. Oh ya, memang Pancasila ini memang sebagai pengikat kemajemukan dan perbedaan bangsa kita, Pak.
11: Iya.
12: Begitu, Pak.
11: Baik. Pak Darmas, ya, kami ingin juga mendapatkan penjelasan terkait posisi kita dalam politik luar negeri bebas aktif yang sekaligus ini menjadi fondasi kuat di kebijakan arah luar negeri Indonesia yang kalau tidak salah ini memang pertama kali dirumuskan tahun 1948. Nah, melihat tadi penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan konstitusi kita di September 1960 tadi secara gamblang bahkan di situ, bahkan membangun ya, dunia
12: PBB,
11: baru.
12: Pak,
11: oh sorry, PBB. Ya di PBB, membangun dunia baru. Nah, apa hubungannya politik bebas aktif kita yang dijalankan saat ini dengan Pancasila ini, Pak?
12: Sebenarnya bebas aktif itu adalah cerminan dari sila-sila minimal itu ada dua yang sangat-sangat cocok, Pak, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, Pak.
11: Oke. Okay.
12: Bung Hatta pada saat merumuskan tahun 48 itu Bung Hatta kan bebas aktif mengayuh di antara dua karang. Pemikiran beliau adalah dunia ini seolah-olah hanya dibagi oleh orang dua itu aja, barat dan timur.
11: Ya,
12: Bung Hatta mungkin kalau bahasa gaulnya, sorry ya gitu loh. Kok cuma dua? Kok cuma dua itu aja? Dan kami ditarik-tarik, nggak adil dong. Nah, itulah istilahnya, nggak adil dong. Nggak adil dalam arti memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga manusia, Indonesia ini manusia, bangsa loh. Kok ditarik kiri, tarik kanan, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua.
11: Oke.
12: Ya. Kemudian keadilan sosial. enak aja kalian itu. Kalian bertempur berdua, hak-hak kami, hak politik kami, kok mau ditarik-tarik kedua kutub itu? Kalian nggak adil dong. Yeah. Kami punya keyakinan sendiri. Apa itu? Pancasila. Itu. Nah, oleh karena itulah Bung Hatta mengatakan, jangan mau ke kiri, jangan mau ke kanan. Kita punya jalan ketiga. Kita menyebutnya jalan ketiga, bukan jalan tengah.
11: Yeah.
12: Bukan jalan tengah, alternatif ini. Jalan ketiga. Yaitu Pancasila.
11: Okay.
12: Yang ternyata akhirnya, tahun 2023 kemarin diakui oleh PBB sebagai nilai universal.
11: Ya.
12: Jadi keliberal dia ada esensinya, nilai-nilainya seperti kerakyatan pasal 4 itu, sila keempat. Itu liberal cucok, Pak. Cucok banget.
11: Oke.
12: Okay. Nah, kemudian ke kiri, ke sosialis ya.
11: Ya.
12: Keadilan sosial itu yang menjadi tumpuan dari sistem sosialisme. Kan cucok lagi, Pak. Nah, makanya Bung Karno bilang, dan PBB tahun 2023 mengatakan, ini universal ini. Makanya di endorse, Pak. Dikasih award yang namanya Memory of the World. Nah, itulah. Jadi kalau Pak Erick politik sekarang lihat, kenapa ya? Itu aja jawabnya, Pak. Bukan hanya nasional, tapi di dunia pun Pancasila sudah diakui sebagai nilai-nilai universal oleh PBB, CQ, UNESCO, Pak.
11: Oke. Okay. Nah, bagaimana kita, Pak, Indonesia, bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang diamanatkan di sila kedua, kartu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tentunya kepentingan ekonomi domestik ketika kita harus mengambil sikap politik luar negeri terhadap negara mitra dagang utama misalnya yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan atau agresi itu sendiri. Gimana ini?
12: Pelanggaran agresi?
11: Iya, atau ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kita berpegang pada sila kedua tadi.
12: Begini, memang kita akui fenomena politik dunia sekarang, politik internasional, sangat banyak sekali diwarnai oleh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang permasalahannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan.
11: Yeah.
12: Tadi kontribusi kita melalui PBB, melalui UNESCO, itu normatif, Pak. Itu normatif. Landasan nilai utama, apa makro politiknya, norma-normanya dalam pergaulan internasional itu termaktub di dalam sila kedua. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah nilai-nilai atau normatif, norma-norma yang dimandatkan atau yang diamanahkan oleh sila kedua itu terefleksi di dalam kegiatan politik luar negeri kita. Ikan itu pertanyaannya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Seperti Indonesia ini terkenal banget, Pak, di PBB, di dunia, Pak, adalah penyumbang pasukan perdamaian dunia, Pak, perdamaian melalui PBB. Setiap ada konflik, pasti kita nomor satu yang mengatakan kami bantu. Karena apa? Kita mempunyai peacekeeping forces itu, Pak. Nah, itu adalah manifestasi dari nilai sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ada rasa nilai kemanusiaan, kita hindari orang itu berperang, Pak, bertempur bunuh-bunuhan. Melalui apa? Melalui pasukan perdamaian. Nah, kita, ya ini kita nggak GR, Pak, ya. Kita boleh ada dicatat, kita itu dari tahun ke tahun penyumbang terbesar di dalam peacekeeping operation itu, pasukan perdamaian PBB. Dan ini yang perlu dicatat, Pak, Indonesia itu negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian, pasukan wanita, Pak, perempuan, Pak. Nah, ini kan semacam bukan hanya kemanusiaan dalam arti membantu orang untuk tidak bunuh-bunuhan, tidak perang, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan di dalam gender equality. Nah, kan itu orang barat ngelihat, tak orang luar ngelihat. Indonesia ini memang konsisten dengan masalah kemanusiaan dan keadilan tadi. Adil di dalam melihat peran wanita dalam perspektif gendernya, Pak. Nah, itu yang kita manifestasikan dalam politik luar negeri, Pak.
11: Bahkan kita cukup bangga, Pak, ya, masuk dalam peringkat 5 besar dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian, bahkan di atas itu, Tiongkok dan Amerika Serikat ini. Yang kami tahu.
12: Pak. Itu yang terbesar kita. Dan itu nggak ada lain, Pak, kalau ditanya, kita sering ketemu. Kenapa itu? Itu refleksi dari sila kemanusiaan yang adil.
11: Sila kelima.
12: dan keadilan sosial dalam rangka gender equality yang pasukan perempuan tadi, Pak.
11: Baik, Pak Darmas, ya, beberapa waktu lalu kami juga berbincang mengenai hal yang sama, dan saat ini bagaimana sih upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai value dari Pancasila itu tidak sekedar menjadi sebuah hafalan atau doktrinisasi, tetapi Pancasila itu berbagai hal, problem solving, dan memang harus ada tindakan nyata. Nah, bagaimana strategi PPIP untuk lebih membumikan Pancasila bagi kalangan muda, bagi masyarakat kita ke depannya ini, Pak?
12: Iya, Pak. Memang itu menjadi semacam concern nasional, ya. Ya, bisa saya katakan, ya, kita semua harus melihat fenomena sosial kita dengan keprihatinan bahwa ada aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita harus akui, Pak. Tetapi jangan juga kita langsung menyalahkan Pancasilanya, Pak. Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab individu-individu itu di dalam melaksanakan Pancasila. Tidak ada lain, Pak. Masalahnya terletak kepada pendidikan, Pak. Kalau kita bicara pendidikan, siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada lain, Pak. Dua institusi, Pak. Dua kelembagaan. Lembaga paling kecil di dalam masyarakat suatu bangsa adalah keluarga, Pak. Jadi penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Dan sampai sekarang pun tetap berjalan itu, Pak. Nah, yang kedua, sekolah, Pak. Sekolah formal dan informal. Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak awal. Dan pengajarannya jangan penghafalan lagi, Pak. Makanya BPIP, Bapak tanya tadi, perannya apa? BPIP dalam hal ini sudah memperbaharui buku pegangan untuk pedoman Pancasila yang kita sebut BTU, buku teks utama dari PAUD, ya, prasekolah itu sampai ke SMA. Sudah kita cetak dan sudah kita dipergunakan oleh sekolah-sekolah dengan komponennya 30% itu teori, seperti yang kita pelajari
11: selama ini, ya.
12: Di 70%-nya adalah praktek, Pak. Dalam arti percontohan, bagaimana benar kehidupan Pancasila itu dimanifestasikan dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan keluarga. 70%, Pak. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Jadi tinggal guru bagaimana menerapkan ini dalam pelajaran sekolah. Dalam komponen 70%, Pak. Jadi istilahnya bagaimana kita memudahkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini. Kalau anak-anak muda diajarin dengan teori-teori filsafat, mana masuk, Pak? Nggak masuk, Pak. Nah, oleh karena itulah kita buat buku melalui digital juga, Pak.
11: Ada juga digitalnya, nih, Pak, ya?
12: Ada juga kita buatkan. Di dalam buku-buku ada kartunnya kita bikinkan. Jadi kelihatan anak PAUD diceritakan filosofi gimana, Pak? Even anak SMA, Pak. Pancasila ini filsafat awalnya dari Bung Karno, kan? Tapi bagaimana membumikannya? Kita bumikan dengan sarana, dengan piranti, media sosial tadi. Tapi komponennya yang sangat akrab dengan anak-anak dan generasi muda. Ngepop istilahnya, Pak.
11: Pak Darmansyah Jumalah, terima kasih, Pak. Menyenangkan ini berbincang, mendapatkan pencerahan besar dari Anda. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya. Terus membumikan Pancasila ini. Terima kasih banyak, Pak Darmansyah, untuk waktunya, Pak. Demikian tadi Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
13: Catatan Peristiwa.
14: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murban. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional Demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hari lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Laporan selengkapnya oleh Febi Leolede.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan hari lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
2: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
1: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
3: Generasi muda di perbatasan ini sehingga kreativitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Nah, ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan.

0: Di era globalisasi.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Feby Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menunggu sambungan teleponnya. Bersama dengan pelaku pariwisata dan konsultan bisnis, ada Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari,
2: Mas Lukna.
1: Kabar sehat ya, Pak Hari?
2: Sehat.
1: Nah, dalam memaknai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dari sektor pariwisata sehari melihat kondisi saat ini, apakah masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, terus terang kalau tidak ada Pancasila, mungkin pariwisata akan berjalan sangat sulit ya. Karena kita bicara soal Pancasila, kita berbicara soal toleransi, saling kebebasan, berkeyakinan, dan kita saling menghargai, saling peduli sesama, dan menjaga kerukunan. Jadi tanpa ini pariwisata tentu saja tidak akan bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini membutuhkan banyak pengertian ya. Karena orang yang datang, misalnya turis-turis asing yang datang, otomatis kita tahu ya mereka itu, contoh yang sangat simpel, mereka itu minum alkoholnya itu lebih banyak daripada minum air gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai Pancasila, tidak mempunyai nilai toleransi yang tinggi, menurut kita ya waduh, ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya. Artinya ketika kita bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya disana banyak sekali berbicara tentang toleransi beragama gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi buat kita ya sangat senang sekali dengan ideologi Pancasila lah. Makanya ini adalah salah satu backbone pendukung daripada nilai dari Pancasila dan terjadinya pariwisata di Indonesia.
1: Nah Pak Ari, kalau bagaimana cara menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan? Karena kalau kita lihat ya juga di pembangunan destinasi wisata yang besar, ini juga terkadang juga mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Ini bagaimana?
2: Jadi begini, mungkin agak sedikit diperclear ya, mengganggu hak-hak masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya dulu pernah menganjurkan satu sistem dalam pariwisata, artinya pariwisata itu harus mempunyai seorang peta pariwisata.
1: Okay.
2: Begini, kenapa kita melakukan peta pariwisata? Karena di Indonesia ini kan cukup majemuk ya, artinya penduduknya itu beragam dan banyak beragama. Memang sebagian tentu saja dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang sebenarnya tidak welcome mungkin ya dengan adanya turis yang datang minum bir dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya sebagian orang ya welcome saja gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat satu sistem yang namanya peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah mana saja yang kita turis untuk dikunjungi gitu ya. Jadi berapa daerah-daerah tertentu yang dimana pantainya bagus, pariwisatanya bagus, dan masyarakatnya juga terbuka untuk apa segala macam lah, aktivitas-aktivitas dari luar. Nah itu akan sangat bagus gitu. Jadi kita ambil contoh aja nih, saya belajar tentang hal ini di Brazil ya. Di Brazil misalnya kita ambil contoh di daerah Rio de Janeiro gitu kan. Nah itu kan sangat bahaya sekali itu daerah-daerah tersebut kalau kita keluar dari pada peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah yang di luar daripada objek wisata yang punya public transportasi, punya sistem transportasi yang bagus untuk turis segala macam. Nah, ketika kita keluar naik bus misalnya, kita menghilangkan diri lah, naik bus asal naik bus aja. Nah, kita akan jatuh ke daerah-daerah yang sangat kumuh yang rumahnya itu masih dari kardus-kardus gitu, dan keselamatan kita juga tidak dijaga gitu. Jadi itulah pentingnya para pelaku pariwisata untuk melakukan satu hal, menyiapkan lokasi-lokasi yang memang secara budaya, secara culture mereka bisa menerima orang asing, karena keuntungan kita tentu saja tujuannya mendatangkan devisa negara tanpa harus ya mengganggu atau tanpa harus membuat masyarakat yang ada di satu tempat lah dengan keyakinan mereka yang terganggu begitu.
1: Nah kalau kita lihat ini kalau wisatawan mancanegara ini cukup banyak gitu ya, datang ke tanah air menikmati keindahan alam Indonesia. Tapi bagaimana untuk wisatawan lokalnya sendiri, Pak Hari? Sejauh ini apakah memang masih cukup banyak mengunjungi destinasi wisata lokal atau memang lebih banyak ke luar negeri?
2: Jadi begini ya, secara fundamental bahwa ketika kita bicara tentang pariwisata, itu seluruh negara itu sepakat pariwisata itu adalah mendatangkan devisa masuk ke dalam negara. Jadi sebenarnya mereka itu mengutamakan turis-turis dari luar masuk ke negaranya, karena itu mereka bawa dolar ya, masuk devisa tanpa pengeluaran gitu ya. Nah, kalau untuk turis lokal juga, itu juga sangat bagus, tapi itu juga digunakan untuk pemutaran uang gitu ya. Jadi bagaimana kita berputar uang di satu destinasi, nah itu juga bukan berarti tidak diprioritaskan ya, tapi tetap kita jalankan bagaimana turis lokal ini berinteraksi dari satu daerah ke daerah lain gitu. Nah, ditambah lagi memang banyak sekali orang Indonesia juga yang keluar negeri ya. Ya itu karena memang selain perekonomian, saya tidak mengatakan bahwa perekonomian dalam arti bagus ya, tapi dalam arti mereka mempunyai kemampuan. Dan yang uniknya lagi gitu, kadang-kadang pesawat domestik ini lebih mahal daripada pesawat luar negeri ya.
1: Jadi kurang mendukung ya.
2: Betul, jadi ya sehingga mereka pikir ya kenapa tidak kita ke luar negeri gitu. Dan lagi pula namanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan adalah generasi yang, kita jangan lupa, mereka ini adalah generasi yang sangat global ya. Artinya mereka adalah generasi yang sangat influence dari luar negeri, dari mana, dan mereka sangat terbuka untuk globalisasi ini begitu.
1: Nah, kalau kita lihat, kalau dari, saya geser ke sektor bisnis boleh ya, Pak Hari ya. Kalau boleh, kita lihat juga anak muda lebih menyukai brand-brand luar dibandingkan brand-brand lokal nih. Bagaimana Pak Hari melihat ini?
2: Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Ya, tapi menurut saya begini, pertanyaannya adalah, untuk menaikkan satu brand ya, satu brand ya, dalam misalnya kita anggaplah produk atau satu tas gitu ya. Pertanyaan saya itu adalah seberapa besar dukungan, ya kita bicara dukungan dalam arti pemerintah, sebagian besar yang akan membantu mereka UMKM ini untuk naik, untuk global gitu. Jadi saya ambil contoh ya, kalau kita bicara soal Italia ya, orang Italia juga dia fanatik dengan brandnya mereka begitu ya. Karena mereka anggap wah, punya brand-brand Italia ini memang kualitasnya bagus dan terjamin. Itu melewati banyak faktor ya. Pertama, faktor tentu saja media sosial ya, yang didukung tentu saja dibantu oleh pemerintahan, di mana mereka itu membuatkan tempat ya. Bahkan ada banyak pemerintah-pemerintah itu yang benar-benar mendukung ya, mayornya ya, terutama misalnya di sana tuh gubernur atau bupati yang benar-benar mendukung, di mana-mana mereka tanda kutip ya itu membawa tas-tas itu gitu. Jadi ada pertemuan nasional, pertemuan internasional, mereka dengan bangga membawa itu gitu. Nah, kita balik lagi sendirilah, kalau pemerintahan kita sendiri itu tidak mempunyai satu tidak merasa mempunyai satu tanggung jawab atau kewajiban untuk memperkenalkan produk dalam negeri atau mengangkat produk negeri ya, jadi bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk mengangkat itu. Jadi namanya mengangkat satu produk itu kan nggak bisa hanya masyarakat NT, itu juga harus didukung oleh pemerintahan. Nah, itu saya terus terang sampai hari ini ya, saya nggak gregetan ya kalau kita bicara soal brand ya. Kenapa sampai hari ini ya, sampai detik ini di Indonesia itu tidak pernah mengangkat satu brand ya, yang artinya wah, anggaplah sebagai penghargaan ya, bahwa brand terbagus di Indonesia dengan kualitas terbagus, dengan produk terbagus yang perlu diangkat, yang perlu kita kerjasama semua pihak untuk mengangkat brand ini gitu. Jadi kan nggak ada gitu ya.
1: Disupport penuh begitu ya.
2: Betul. Saya ambil satu contoh ya. Sebenarnya ini menarik ya, di luar daripada kasus-kasus yang ada ya. Kita sebutkan saja nama perusahaannya, seperti Sritex gitu ya. Itu Sritex itu adalah satu produk brandnya. Saya tidak mengatakan bagaimana mereka korupsi atau tidak ya di luar itu. Tapi produk Sritex ini sangat luar biasa dipakai. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Artinya dia membuat baju peluru, ya baju peluru yang diterima oleh United Nations. Jadi seluruh Eropa, orang Eropa itu menggunakan produk mereka, dan mereka dapat award berkali-kali di Eropa sebagai produk yang produk anti peluru, produk yang diterima di bawah naungan United Nations dan di bawah naungan European Union gitu ya. Jadi ini ada hal yang orang tidak tahu gitu ya, di luar daripada sistemnya lah ya. Nah, itu yang saya pikir kalaupun banyak terjadi produk-produk Indonesia yang benar-benar tanda kutip, wah, digembar-gemborkan di luar negeri, atau yang benar-benar dari luar negeri mengangkat produk itu, harusnya di dalam lokal itu kita harus mengangkat 2-3 kali lipat daripada yang diberitakan di luar begitu. Nah, tapi saya melihat lagi, balik lagi, nah, apakah kita mempunyai keinginan untuk mengangkat satu brand? Apakah nanti brand itu nanti dianggap, oh ini pun brand swasta, oh ini kan kita pemerintah nggak dapat apa-apa atau apa? Nah, itu kan satu hal yang saya bilang, ya itu ya tidak harus ada di dalam pikiran kita begitu. Ya, saya setuju sekali bahwa sebenarnya di sisi lain, ya kita sama-sama tahu bahwa produk-produk dari China itu kualitasnya bagus dan harganya sangat murah. Apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak sekali baju-baju yang tanda kutip bekas gitu ya, atau second hand itu yang dijual di Indonesia gitu kan. Namun di sisi lain menurut saya bahwa betul, kalau misalnya ini berlangsung, karena memang kualitas kita juga harus bisa bersaing dan compete. Pertanyaannya adalah bahwa kalaupun misalnya ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi dengan luar, apa yang kita lakukan untuk mendukung mereka, kan begitu kan? Yeah. Jadi saya rasa, nah itu yang poin penting, apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung brand-brand ini. Saya lihat banyak sekali tas-tas juga yang bagus ya, yang juga sudah diekspor. Ini kebetulan Pak Madya di Bali, saya tahu ada Nilu dilantik yang sepatunya juga biasa sudah diekspor ke negara lain gitu. Banyak sekali, dan saya setuju sekali gitu. Batik ini adalah satu kebanggaan Indonesia. Saya hampir setiap hari ya, Senin sampai Jumat pakai batik gitu ya. Jadi ketika saya pakai batik luar negeri, mereka sangat terkagum-kagum dengan motif bunga dan histori sejarah ya. Bahkan batik saya itu ada wayangnya dan sebagainya. Tapi balik lagi sekarang adalah bahwa dengan adanya batik-batik ini, kenapa, apa yang kita harus lakukan gitu? Saya pernah dulu suggest ya, apa, menyarankan batik itu harus kita carikan seorang apa namanya ikon ya, batik ikon siapa misalnya ya. Bapak batik misalnya,
1: brand ambasadornya gitu ya.
2: Betul, brand ambasador, betul, karena orang tidak mengerti pentingnya sebagai ikon, pentingnya dibuatkan patung namanya sacramentation teori ya, itu banyak orang yang tidak mengerti. Nah, saya katakan kenapa tidak kita carikan satu ikon Bapak batik, yaitu generasi orang akan bilang, oh batik. Nah, saya kemarin kandidat saya ya, maaf ya, mungkin setuju atau tidak, kandidat saya itu adalah Pak Iwan Tirta gitu ya, apa ya, karena ya batik Iwan Tirta itu luar biasa, dan dia juga tidak keturunan, dia punya apa, dia adalah orang Indonesia pertama yang berani membuat laki-laki pakai batik, nah, gitu kan? Jadi historinya gitu, tapi namanya dia tidak pernah diangkat dan sebagainya. Baik. Nah, balik lagi mengenai Pancasila ya, menurut Bapak bilang kenapa sebenarnya Pancasila itu apa?
1: Banyak
2: ya?
1: Butir-butir dan arus yang diamalkan gitu ya. Baik.
2: Betul, nah, betul.
1: Pak Hari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Hari.
2: Ya, makasih.
1: Benar, pelaku pariwisata dan konsultan bisnis Hari Basuki Cahaya Purnama.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Topik spesial di mana pahlawan perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Tanzil Sahruza. Beliau anak dari Zohan Sahruza yang merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus Tanzil, ya, kabar sehat ya Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak, kalau kita berbincang terkait dengan pahlawan nasional gitu ya, Pak Haji Agus Salim ini juga kan dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual gitu ya, bangsa yang sangat menonjol. Dan mungkin bisa Bapak jelaskan atau ceritakan sedikit gitu asal-usul dan latar belakang pendidikan beliau.
6: Oh, baik. Jadi Agus Salim kecil itu sempat sekolah di ELS ya, Eropis Lager School ya. Karena ayahnya itu adalah Hufs Jaksa, jaksa kepala di Riau ya, sehingga dia mendapat privilege untuk bisa sekolah di sekolah Eropa ya, luar Eropa. Kemudian juga di HBS di Jakarta, Hugerberger School. Dan dia sempat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya itu. Dari semua 3 HBS yang ada di Hindia Belanda, di apa, Nusantara itu, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi dia termasuk murid yang sangat cerdas. Jadi waktu kecil di ELS itu, saking cerdasnya itu, sampai gurunya tuh melihat nih tulang-tulang bakat orang pinter.
1: Udah terlihat ya.
6: Mau di inilah, di kekepin gitu sama gurunya. Dia minta izin supaya Agus Salim kecil itu bisa tinggal sama dia. Tapi bapaknya gak kasih ya. Tapi dia kasih boleh, tapi asal maghrib udah sampai di rumah. Jadi itu memang perjalanannya. Bahkan Agus Salim begitu cerdasnya ya, dia mendapatkan jawaban-jawaban itu sangat puas dari guru-gurunya yang orang Belanda. Tapi di lain pihak dari guru agamanya itu dia banyak kecewa gitu kan. Karena guru-gurunya itu kurang pandai lah gitu untuk menjelaskan. Sehingga dia sempat menjadi agnostik. Jadi meragukan Tuhan macam gitu ya. Jadi dia karena saking pinternya terus pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Coba dia cuman satu pegangannya. Kok bapak ibunya kok sangat taat dalam apa memeluk agama Islam itu gitu. Jadi dia mesti tetap bersabar untuk tidak meninggalkan Islam itu. Sehingga di kemudian hari ibunya sangat berpengharapan dia mau menerima tawaran kerja di Jeddah. Di konjen Belanda, bukan Hindia Belanda tapi Belanda di Jeddah. Karena di situ di Mekah itu tinggal pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, yang juga guru dari Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi diharapkan ibunya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam dan Al-Quran yang paripurna lah di situ.
1: Akhirnya itu ya yang membuat Pak Haji Agus Salim ini juga mendalami ilmu agama itu.
6: Iya, karena di situ karena dia juga sangat berbakat untuk cepat menguasai bahasa. Ya. Dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia kuasai. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari sumbernya yang hulu, yang paling itu ya, bukan dari terjemahan, bukan dari apa namanya tafsir
1: segala macam gitu. Nah ini kan kalau beliau juga masuk ke Syarikat Islam dan juga peran kepemimpinannya, bagaimana awal mula Haji Agus Salim ini masuk ke dunia pergerakan khususnya bergabung dengan Syarikat Islam ini?
6: Ya sebetulnya sesudah dia balik dari Jeddah itu ada sekitar 5-6 tahun dari situ. Dia sempat mendirikan sekolah Holland Inland School di apa di kampungnya gitu. Tapi waktu dia mencari sertifikat untuk mengajar itu dia nggak lulus gitu. Dan jatuhnya karena bahasa Belanda. Jadi dia jatuhnya karena bahasa Belanda. Tapi ya memang tahu bahwa dia diganjal lah gitu. Karena apa dia begitu menguasai bahasa dan dan bukan hanya Belanda kan, Jerman, Perancis, Inggris, segala macam. Nah terus akhirnya dia kerja di beberapa tempat, akhirnya dia menjadi penerjemah di PID, Polisi Belanda. Nah pada saat itu ada kabar-kabar gitu bahwa Pak Cokro Aminoto itu akan memberontak itu digunakan oleh Belanda, Jerman dan Turki, gitu. Jadi dia disuruh memata-matai Pak Cokro dan Syarikat Islam.
7: Oke.
6: Nah dia sendiri sebetulnya udah bilang bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pak Cokro, gitu. Karena bersenjata itu bukan kemampuan mereka, gitu kan?
7: Iya.
6: Jadi yang akan jadi korban itu adalah umatnya, gitu. Jadi dia pikir nggak mungkin. Tapi tetap disuruh pergi ke sana. Dia bahkan bilang bahwa kalau saya ke sana, bisa jadi saya bergabung dengan mereka.
7: Oke.
6: Karena itu habitat saya. Dia ternyata benar. Sampai di sana, dia jadi malah bergabung di Syarikat Islam.
1: Iya. Sempat beredar isu bahwa beliau adalah mata-mata Belanda. Ya, bagaimana fakta sebenarnya menurut catatan sejarahnya?
6: Ya itu karena ditugaskan oleh
1: tadi itu ya.
6: Cuman kan musuhnya Belanda kan bukan Indonesia.
7: Oke.
6: Okay. Ya kan? Waktu itu kan yang berkuasa kan memang Hindia Belanda.
7: Iya.
6: Dia disuruh memata-matai karena Syarikat Islam ini atau Pak Cokro ini akan dimanfaatkan oleh Jerman.
7: Oke. Okay.
6: Untuk melawan Belanda. Jadi lawannya tuh bukan Indonesia, Indonesia belum ada. Jadi tapi tetap dijadikan mata-mata, tapi dia akhirnya malah bergabung dengan Syarikat Islam.
1: Iya. Nah, Pak Gus Tanzil, dalam perjalanannya beliau di memimpin Syarikat Islam ini kan tentunya juga Pak Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya. Salah satu yang paling besar itu adalah perbedaan pandangan dengan golongan komunis gitu. Bagaimana dinamika yang terjadi ini? Kalau sejarah Pak Haji Agus Salim di kepramukaan dan juga tadi bagaimana beliau menurunkan apa semangat perjuangan ke anak cucu. Silakan.
6: Jadi Haji Agus Salim itu yang menemukan kata Pandu.
7: Iya.
6: Gitu ya. Dulu ada Natipai ya, National Pathfinderai gitu ya. Itu Pathfinderai itu dia carikan padanan katanya itu di Indonesia dengan Pandu. Itu jadi apa namanya? Sangat dihargai gitu, ada istilah sendiri gitu kan. Nah, itu sampai sekarang juga diakui, bahkan saya pernah datang ke tempat itu di Jawa Barat tuh ada monumennya tuh ditulis itu panduan. Dan memang Agus Salim itu juga yang membuat kamus militer juga tuh.
7: Okay.
6: Untuk tentara ya. Dari peta gitu, dari apa bahasa-bahasa militer yang digunakan di asing itu. Beliaulah juga menemukan kata-kata itu gitu. Jadi disitulah apa namanya banyak uniknya gitu Agus Salim.
1: Karena dijuluki Bapak Pandu Indonesia gitu ya, karena menemukan mencetuskan kata Pandu dan kepanduan dan juga ini istilah Pandu pada zaman kolonial Belanda juga melarang penggunaan istilah Pathfinder ya.
6: Pathfinder.
1: Iya. Nah, kalau tadi Pak Wibi di Makassar ini terkait dengan Syarikat
6: Dagang Islam.
7: Iya.
6: Ya memang pada tahun 1905 itu Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, SDI. Itu adalah satu kekuatan yang dibangun untuk melawan penjajah ataupun Cina.
7: Iya.
6: Karena pedagang-pedagang dari dalam negeri, khususnya waktu itu di Solo ya, di Laweyan itu, mereka itu kan dijadikan apa warga negara kelas 3 gitu. Nah itu untuk memperjuangkan itu Pak Haji Samanhudi itu mendirikan SDI Syarikat Dagang Islam. Tapi terus kemudian diperluas bukan hanya dagang tapi politik dan untuk Indonesia gitu. Maksudnya terus diserahkan kepemimpinannya ke Pak Cokro Aminoto. Terus dibuat namanya berubah jadi SDI jadi SI.
7: Oke.
6: Okay. Syarikat Islam.
1: Syarikat Islam. Itu sejarahnya. Itu. Ini bagaimana Pak Haji Agus Salim ini menurunkan sifat ataupun kepemimpinan dari anak ke cucunya ini bagaimana?
6: Oh iya, iya. Memang kalau Agus Salim itu di keluarga ya. Itu dia kan banyak membina orang-orang muda ya, aktivis-aktivis muda. Jadi kayaknya tuh ada pembagian kapling. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membangun pesantren-pesantren di pedesaan, ya. Kalau Kiai Haji Dahlan membuat sekolah-sekolah di perkotaan, ya. Kalau Haji Agus Salim tuh dia membina orang-orang pejuang-pejuang yang lulusan barat gitu.
7: Oke.
6: Okay. Lulusan sekolah-sekolah apa Belanda,
7: Belanda.
6: Waktu itu dia mendapati Muhammad Rum, Mr. Syafruddin Perwira Negara, Muhammad Natsir, Kasman Singodibejo, Sukiman Biro Sanjoyo gitu. Nah, nah itu mereka kalau datang ke rumah gitu ya, untuk diskusi politik gitu, Agus Salim itu tidak pernah mendikte.
7: Oke.
6: Jadi dia membuat dinamika berpikir sehingga si orang ini menemukan sendiri jawabannya gitu. Jadi tidak digurui gitu.
1: Tapi melatih untuk berpikir gitu ya.
6: Digiring gitu.
1: Iya, digiring.
6: Ya, jadi mereka tuh sangat senang gitu. Okay. Karena Agus Salim dia tidak merasa punya murid.
7: Iya. Yeah.
6: Gitu. Tapi yang mereka ini merasa dia gurunya gitu kan. Jadi, ya, jadi itu ya. Dan terus mereka-mereka ini tamu dia tuh tamu keluarga.
7: Oh, oke. Okay.
6: Jadi anak-anaknya ikut apa namanya menemui, ikut jadi berkenalan. Bahkan di kemudian hari sesudah Haji Agus Salim meninggal gitu ya, waktu ada oma apa nenek ya. Kalau misalnya dikunjungin oleh apa kawan-kawan seperjuangan kakek gitu, itu anak cucunya tuh yang ada ya ikut duduk gitu. Jadi kita terbiasa berhubungan gitu ya. Dan saya ya sangat mensyukuri saya sempat berhubungan secara ini ya dengan Muhammad Rum ya, dengan Pak Natsir, dengan Pak Syafruddin, Pak Sarjan segala macam tuh. Jadi sering ketemu, ikut mendampingin orang tua gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi tahu cerita-ceritanya segala macam. Terus kemudian juga kalau baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu kalau misalnya oh ini seperti cerita yang itu
7: cocok-cocok jadi ini. Nyambung ya.
6: Nah, juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya gitu.
1: Nah, ini yang tadi ya Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya kan, salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunis. Komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
6: Ya, memang pada waktu itu ya Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu ya. Gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya.
7: Oke.
6: Gitu, memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih. Harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada apa ya, kisi-kisi gitu ya, bahwa tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.
7: Iya.
6: Nah, di situ ada terjadi
7: perdebatan-perdebatan
6: per ini. Akhirnya yaitu akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu untuk ini mau di komunis atau mau di Syarikat Islam. Gitu. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu. SI putih gitu ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadi.
1: Iya, ini saya menarik. Jujur saya juga bangga Pak Agus Tansil gitu ya, bisa berbincang dengan Bapak gitu ya, cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar, bagaimana sejarah Jago Salib ini. Nah, ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati, apa nilai-nilai yang memang masih dijaga?
6: Jadi kalau Agus Salim itu ya, dia tuh mementingkan silaturahim ya. Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafruddin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafruddin kalau datang menjenguk nenek itu saya ikut duduk, ikut ngobrol.
7: Itu gitu. Sudah terbentuk ini Pak, IKA PNI itu belum?
6: Ya IKA PNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang ini udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal.
7: Iya.
6: Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam hari itu pergantiannya itu di maghrib.
7: Di maghrib, iya.
6: Bukan jam 12 malam.
7: Iya, iya.
6: Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih apa tuh belum, kita belum tahu nantinya gimana gitu.
7: Iya.
6: Maka itu pahlawan itu gelarnya tuh diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal.
7: Iya.
6: Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong.
7: Iya.
6: Di Taman Makam Pahlawan.
7: Yeah.
6: Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra atau bintang Republik atau bintang Gerilya gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal.
7: Iya, yeah, iya.
6: Yeah. Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan sebagai pahlawan.
7: Iya, yeah, iya. Yeah.
6: Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu mereka berjuang itu karena panggilan nurani.
7: Ya.
6: Bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau dikasih bintang, bukan itu.
7: Ya.
6: Gitu. Maka dari itu pahlawan pejuang yang sesungguhnya itu memang ikhlas dia berjuang itu. Enggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati. Jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya. Juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu.
7: Iya.
6: Sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan ya. Dan juga kakek itu orang yang aktif gitu. Jadi saya juga berusaha di berbagai itu menjadi bagian yang aktif gitu. Gitu
7: ya. Iya.
6: Bagian yang aktif, berbuat, bagian yang itu kita usahakan lah seperti itu. Gitu.
7: Yeah.
6: Jadi nilai-nilainya seperti itu. Yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan. Yang bukan artifisial gitu.
7: Yeah.
6: Tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan. Gitu. Karena juga Agus Salim tuh juga sering senang bergurau juga. Jadi membuat sesuatu tuh nggak terlalu
7: kaku,
6: nggak feodal, nggak kaku.
7: Iya, iya, iya. Nah kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI, ada mungkin ada upaya pengkotak-kotakan itu ya, SI merah, SI putih gitu ya. Nah akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
6: Jadi disuruh pilih gitu, mau di komunis atau mau di SI.
7: Gitu. Oh gitu.
6: Gitu. Jadi Semaun Darsono akhirnya terpisah gitu ya, dari situ. Gitu.
7: Nah peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
6: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34.
7: Ya. Ya.
6: Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro.
7: Ya. Ya,
6: dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya. Saya kalau ke sana bisa jadi saya bergabung. Karena ini habitat saya, dibilang gitu. Nah waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut apa orang-orang tua kita itu Pak Cokro itu lebih dahsyat lagi dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
7: Oh gitu, berapi-api gitu semangatnya.
6: Dan pemilihan kata-katanya, retorikanya, segala macam. Jadi sesudah Pak Cokro pidato, sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Nah, waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu.
7: Oh, okay.
6: Karena Pak Cokro itu dipercaya sebagai ratu adil gitu. Jadi apa namanya, raja tanpa pahkota kan, tanpa Jawa. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung dia tanya sama Agus Salim, bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Gitu. Kenapa? Ya mengagumkan karena apa? Bapak dipuja puja sedemikian rupa, gitu. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, mencemaskannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
7: Iya. Gitu. Iya, iya.
6: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, "Wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya itu untuk menjaga karena dia juga tidak feodal, Pak Cokro itu." Gitu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi Dwi Tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan. Gitu.
7: Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau ini?
6: Untuk kondisi sekarang ini?
7: Iya.
6: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita.
7: Iya.
6: Itu karena Allah. Gitu ya. Bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu. Tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah.
7: Iya.
6: Yang tadinya dia agnostik, ya, hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa itu karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau itu adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi membawa kedamaian. Gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya gak benar. Jadi itu yang dipentingkan oleh Agus Salim, sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
7: Iya.
6: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
7: Oh iya.
6: Terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu ya, network Islam dunia itu untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi maaf, 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon, terus habis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia, segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu, akhirnya jadi dunia internasional jadi
7: mengakui
6: melihat itu.
7: Iya.
6: Kemudian nggak lama sudah itu beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success. Di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Pidatonya itu. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya. Itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu. Satu persatu negara-negara internasional memberikan pengaruh.
7: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim, padahal beliau ini sangat kritis ini. Silakan, Pak.
6: Ya, memang Agus Salim itu orangnya tuh sangat taktis dan santun.
7: Ya.
6: Dan dia kontrol dirinya tuh kuat, ya. Bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam, ya, tapi kata-katanya tetap santun.
7: Oke.
6: Okay. Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah India Belanda, gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur. Coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan? Dia tunjukkan, gitu. Terus dibaca, kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat, bilang gitu, kata si pemilik. Terus dia bilang, salahnya di mana?
7: Ya.
6: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti, gitu. Ya nggak ada salahnya, gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
7: Karena terlalu berani itu, ya.
6: Nah, kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat. Pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia, kalau kamu tulis masukan ini juga kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. Tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu.
7: Oh, okay.
6: Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dimuat, dia datang mau dipecat. Dia udah kasih surat pengunduran diri gitu. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar tuh, kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini gitu. Terus dia bilang, tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya gitu. Tapi masalahnya saya belum ketemu satu pun dari mereka.
7: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih, Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
6: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam tuh, bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri, gitu.
7: Ya.
6: Seberapa marahnya kita, seberapa nggak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa, gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara nggak bebas ya, sekarang bicara bebas tapi orang nggak menjaga kesantunan.
7: Wah, setuju sekali itu.
6: Nggak menjaga respect ke orang itu.
7: Iya.
6: Karena kalau buat apa ya diplomat itu kan dia harus diplomatis, harus apa namanya implisit gitu ya.
7: Yeah.
6: Kalau menyerang itu implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak bisa ditangkap.
7: Yeah.
6: Gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu. Gitu.
7: Beliau bisa mengontrol itu semua.
6: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan mencampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua, yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu, ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya, itu penting juga, gitu ya.
7: Itu yang perlu diteladani saat ini. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the Grand Old Man, gitu ya. Pak Agus Tanzil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang, dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua, para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
6: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini, dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara tuh kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita tuh terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini.
7: Iya.
6: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu aja.
7: Iya.
6: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
7: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita.
8: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar Tanah Suci.
9: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
10: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
11: Sendiri.
10: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
11: Insya Allah, insya Allah.
8: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
12: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
13: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
8: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran kami pada hari ini, edisi siar 2 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino dimanapun berada. Kembali lagi di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino, edisi siar tanggal 2 Juni 2026 bersama saya Muhammad Rian, akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi dengan berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan hadirkan dalam program Mutiara Pagi pada kesempatan pagi hari ini.

0: Berikut kita akan dengarkan ceramah agama bersama Ustaz Agim, menjadi pribadi yang bermartabat. Selamat pagi dan tetap selalu setia bersama RRI Malino dimanapun berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat indah raut muka, rambut. Bahkan lebih dari itu, ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini: bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus, tapi kotor. Barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara. Hilang keindahan. Punya rambut bagus, tapi tidak bersih. Selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe. Hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat. Kuning di sela-selanya, di depan. Saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian, itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak, makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor, dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih. Insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting, dari keindahan sabrun jamil, sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam. Dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang. Ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, liur. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng apa? Pinggang. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, masya Allah. Ketemu, wah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti intan dihantam batako. Kalau intan ditimpa batako, maaf, ini batu intan ya. Karena kalau intan Komala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda, maaf. Batu intan ditimpa batako, intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah. Robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati. Tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun. Selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut. Tutur katanya halus, penuh kasih sayang. Karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, dasi handphone jam yang mahal, pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah. Dengan. Cincin, mungkin 5 juta. Rolex, mungkin 10 juta. Pulpen, mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga. Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental. Jatuh. Mau tidak? Punya istri, jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Oyang sini kamu. Wah, suami. Bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara pilihlah kata-kata yang terbaik, sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bi, bibi, nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan ketus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam. Tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya tuh sejuk, melihat senyumannya, sejuk batin ini. Belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut. Padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, Masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini, masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris, 4. Ngobrol monang-moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam, sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai, daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih. Orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras, ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum, playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti, sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci. Karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan tidak menghargai, enggak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia enggak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Enggak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah. Mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa. Lah dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya. Gak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah. Jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah gak punya apa-apa. Gak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok, ibu pergi 20 meter. Dikejar anjing. Gak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat. Lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini. Bukan dendam karena sudah menggigit anak saya yang tungau itu ya. Binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah. Tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah, habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya. Tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah, bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, gak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres. Lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar. Terpleset. Pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Si dede. Rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Bapak lihat. Masya Allah, dede. Kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih. Baru selesai mesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun, paling bernasib.

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amal ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat, kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening, berisi air yang bening. Seberkas cahaya, mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar. Makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh, bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya. Akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat. Tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak nyunah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hei, assalamualaikum, hai. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara hablum minannas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya itu.
akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar, ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai, seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah bala bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa. Makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul. Tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit. Insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal, boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil. Ya, itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar maha menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah maha tahu mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah, Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah maha tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk, agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat putar suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang maha agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah, Dialah yang menghaluskan kulit, Dialah yang mendetakkan jantung, Dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup, kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman Dia. Begitupun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati, dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang maha menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridhonya, dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya.

0: selengkapnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Selasa 2 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, warga desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat sempat menutup akses jalan Holing Batubara pada hari Senin pagi sebagai bentuk protes atas kerusakan gapura desa. Setelah dimediasi aparat kepolisian, warga dan pihak perusahaan akhirnya mencapai kesepakatan ganti rugi. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
2: Aksi blokade jalan Holing Batubara di Desa Sempayang, Kecamatan Malinau Barat berakhir setelah warga dan pihak perusahaan mencapai kesepakatan terkait kerusakan gapura desa yang terjadi pada Senin pagi. Penutupan jalan dilakukan warga setelah sebuah kendaraan roda 12 yang diinformasikan milik salah satu perusahaan tambang diduga menabrak kabel internet menuju Desa Sempayang. Insiden tersebut juga menyebabkan bagian atas gapura desa mengalami kerusakan. Kapolsek Malinau Barat, Ibtu Joes Rowan Kalvian, yang dikonfirmasi RRI pada Senin, mengatakan warga melakukan penutupan sementara akses jalan Holing karena belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
3: Nah, salah satu akibatnya itu gapurannya Desa Sempayang, plat yang di atas yang tulisannya Desa Sempayang selamat mendatang itu kan jatuh. Jadi warga Sempayang ini karena tidak ada yang bertanggung jawab, jadi mereka tadi pagi melakukan penutupan sementara. Tadi saya barusan pulang dari sana, saya koordinasi dengan Pak Desa Sempayang dan perwakilan dari PTMA juga ada datang. Dari Telkomsel juga sudah datang untuk perbaikan kabel internet. Jadi sudah jam 12 tadi sudah dibuka kembali lintasan jalan batubaranya.
2: Mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan bersedia menanggung biaya perbaikan gapura yang rusak. Pemerintah desa memberikan waktu 3 hari pada perusahaan untuk melakukan pengecekan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Sementara itu, gangguan layanan internet akibat putusnya kabel juga telah ditangani. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 171 hewan kurban terdata di Hari Raya Idul Adha tahun 2026, laporan reporter Widayat.
1: Untuk data hewan kurban per tanggal 29 Mei 2026, sebanyak 171 ekor.
2: Selama 3 hari di Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini, Bidang Veteriner dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau mencatat sebanyak 171 ekor hewan yang dipotong untuk kurban. Jumlah ini, kata Medik Veteriner dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dr. Hewan Brian Todding Ambabunga, merupakan data rekap dari sejumlah masjid, musola, lembaga, dan paguyuban yang melakukan pemotongan hewan kurban selama 3 hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Mei minggu lalu. Sedangkan hewan kurban ini merupakan bantuan dari pemerintah daerah, dari swadaya masyarakat, maupun dari organisasi atau lembaga, termasuk juga hewan kurban bantuan dari Presiden RI.
1: Untuk data hewan kurban per tanggal 29 Mei 2026, sebanyak 171 ekor yang terdiri dari 136 ekor sapi dan 35 ekor kambing. Yang datanya ini dilaksanakan pada pemotongan di masjid-masjid, perorangan, kelompok atau paguyuban, serta yang berada di kantor-kantor.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Pertanian juga mengharapkan kiranya ke depan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengawasan kesehatan kurban, khususnya hewan-hewan kurban yang didatangkan dari luar Kabupaten Malinau, dalam upaya menekan penyebaran penyakit. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

0: Soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita...

0: info cuaca.
1: Dengar dimanapun Anda berada, di menit ke-30 lewat pukul 6, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca di Kabupaten Malino dari BMKG Tanjung Harapan yang akan mengupdate informasi cuaca di Kabupaten Malino dan sekitarnya, khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Dan berikut kita akan dengarkan laporan BMKG Tanjung Harapan di pagi hari ini bersama BMKG Tanjung Harapan ada Kak Madalena. Kita akan dengarkan laporannya di ruang dengar Anda semua.
2: Pendengar setia RRI Malino, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun sebagian wilayah terjadi hujan lokal. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang, dan esok dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan kabut hingga berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun beberapa wilayah diperkirakan terjadi hujan lokal. Malam hari cuaca diperkirakan cerah dan beberapa wilayah terjadi hujan lokal. Malam hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakhiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 4 sampai 12 knots atau 8 sampai 25 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter masuk dalam kategori rendah. Untuk perairan Sulawesi Utara bagian barat diperkirakan arah angin dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 3 sampai 15 knots atau 6 sampai 30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter masuk dalam kategori rendah. Demikian update informasi perakhiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi sosial media kami, Instagram di @bmkg.tanjungselor, atau Anda dapat mengunjungi website perakhiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id, atau informasi lebih lengkapnya Anda dapat mengunduh aplikasi kami di handphone pintar Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
1: Baik, pendengar, telah kita ikuti dan dengarkan bersama informasi perakhiran cuaca dari BMKG Tanjung Harapan. Tetap bersama RRI Malino dimanapun berada.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: pada bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
2: Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara. Dan mendengar tetap bersama RRI Malino dimanapun berada.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai.
1: Kalau soal anggaran itu ya harus kita siapkan. Kalau memang ada ketentuan untuk itu ya.
2: Saya sampaikan ini karena tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi mereka tadi pagi melakukan penutupan sementara.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Selasa 2 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Pancasila adalah bintang penuntun dan jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global hingga dinamika geopolitik. Demikian isi dari teks pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakan dalam upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 oleh Ibnu Sautis.
4: Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
5: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Demikian isi teks pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dibacakan Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Pancasila adalah jangkar moral yang menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
4: Pancasila adalah pondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia pada saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah penjawantahan.
5: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Esti Murdia Suti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme, hingga penyebaran hoax di era digital. Penegasan itu disampaikan Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Polisi Yusuf, saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Mapolda Kaltara, Senin pagi kemarin.
0: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
6: Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin.

0: 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu. Justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
1: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
0: Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. PLT Wali Kota Ibnu Saud Is menegaskan detail teknis penerima dan besaran masih menunggu rapat dan regulasi resmi dari pemerintah pusat.
3: Kalau soal anggaran itu ya harus kita siapkan. Kalau memang ada ketentuan untuk itu ya, insya Allah itu bisa diatasi.
4: Pemerintah Kota Tarakan memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Tarakan. Pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menegaskan detail teknis penerima dan besaran masih menunggu rapat dan regulasi resmi dari pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi ramainya pembahasan gaji ke-13 di media sosial beberapa hari terakhir.
3: Begini, soal anggaran itu ya harus kita siapkan. Kalau memang ada ketentuan untuk itu ya, insya Allah itu bisa diatasi sepanjang memang begituan ketentuannya.
4: Ibnu Saud menyebut Pemkot akan menggelar rapat internal untuk memastikan siapa saja penerima, apakah hanya PNS atau seluruh ASN, serta apakah ada pengurangan atau tidak. Sambil menunggu kepastian pencairan, Ibnu Saud memberikan imbauan umum kepada ASN yang nantinya menerima gaji 13 agar memanfaatkannya secara bijak. Ia meminta ASN memprioritaskan kebutuhan keluarga, terutama pendidikan anak-anak.
3: Bagaimanapun, ini sebenarnya imbauan umum lah ya. Karena situasi kita sekarang ini di seluruh dunia sedang mengalami tekanan secara fiskal. Bukan hanya di sini lah ya, seluruh dunia. Ya, kita harus bijak dalam memanage keuangan kita, baik di negara, institusi, atau organisasi terkecil, yaitu keluarga. Keluarga itu kan juga organisasi kan, harus di-manage, apalagi yang tahu kebutuhannya kan mereka. Tidak mungkin kita memberi arahan di sini kan. Siapa tahu ada anaknya yang pengen kuliah lah, atau pengen sekolahnya misalnya overseas, kita tidak tahu kan. Nah, bagaimana ya, dan siapa yang tahu itu mereka, dan mereka harus manage keuangannya.
4: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencuri sepeda dibekuk, Polres Tarakan berhasil mengungkap sebelum barang curian sempat dijual.
5: TKP Jalan Kueni, di daerah depan rumah Saudara Sigit Wahyudi, RT 02, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Waktu kejadian diketahui pelapor pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekitar jam 06.00. Terlapor atau tersangka yaitu Rega Adria Alma Pratama bin Mintarso, yaitu pelaku juga merupakan residivis. Kemudian tinggalnya di Jalan Gunung Kerinci, Kamawar RT 10, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur.
6: Kepolisian Sektor Tarakan Timur berhasil mengungkap kasus pencurian 2 unit sepeda lipat milik warga di Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Pelaku berinisial RAP dan FA ditangkap setelah penyelidikan dilakukan dengan bantuan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Tarakan Timur AKP Jemjani menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari laporan polisi dengan korban Sigit Wahyudi warga Jalan Kueni RT 92 Kelurahan Kampung 4 melapor hilangnya sepeda. Korban sempat melihat dua sepeda lipat merek Rubik berwarna hitam dan hijau masih aman di teras rumah saat malam hari. Namun keesokan pagi, sepeda-sepeda tersebut sudah tidak ada. Polisi pun bergerak cepat dengan menganalisis rekaman CCTV di lokasi kejadian. Berbekal ciri-ciri pelaku yang terlihat dari kamera, petugas langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku di kawasan Kampung 6. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tarakan Timur. Sepeda curian tersebut belum sempat dijual mereka.
5: TKP Jalan Kueni di teras depan rumah Saudara Sigit Wahyudi, RT 02, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Waktu kejadian diketahui pelapor pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekitar jam 06.00. Terlapor atau tersangka yaitu Rega Adria Alma Pratama bin Mintarso, yaitu pelaku juga merupakan residivis. Kemudian tinggalnya di Jalan Gunung Kerinci, Kamawar RT 10, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Kemudian terlapor yang kedua yaitu Padri alias Padoy bin Selamat Suharyadi, laki-laki, Tarakan, 28 Mei 2000. Pekerjaan belum bekerja, alamat Jalan Gang Tambak, Gang Tembak, RT 06, Kelurahan Kampung 6, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Barang bukti yang kami amankan yang pertama adalah 2 unit sepeda lipat merek Rubik warna hitam dan hijau milik pelapor. Kemudian satu lembar jaket hoodie warna abu-abu yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian. Satu lembar jaket merek Eagle warna hitam milik terlapor, yaitu yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian. Kemudian satu lembar baju kaos warna pendek warna putih, yaitu milik terlapor yang terekam CCTV. Kemudian satu buah flash disk yang berisikan video rekaman Rega Adria Alma Pratama dan Mintarso dan Padri alias Padri Beslamat sewaktu melakukan pencurian, itu ada di sini.
6: Lanjut Jamjani, para pelaku berencana menyimpan sepeda lipat hasil kejahatan mereka sebelum menjualnya kembali. Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai hukum yang berlaku. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf E dan G dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di sisi lain, Kapolsek Tarakan Timur juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi tindak kriminalitas. Jamjani mendesak kembali diaktifkannya pos keamanan lingkungan atau pos kamling sebagai langkah pencegahan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay, RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, bulan Juni diprediksi intensitas hujan cukup meningkat. Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengimbau masyarakat agar tidak lalai dalam mencegah potensi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dengue.
7: Bulan Juni diprediksi intensitas hujan cukup meningkat di Kota Tarakan, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak genangan air di lingkungan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan mengimbau masyarakat agar tidak lalai dalam mencegah potensi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dengue atau DBD di sekitar lingkungan rumah. Kepala Dinkes Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti Mkes mengatakan, saat musim hujan merupakan momen yang rawan terhadap penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Oleh karenanya, selain membersihkan lingkungan di luar rumah, hal terpenting adalah membersihkan genangan air di dalam rumah, seperti penampungan air di dispenser maupun kulkas, sebab kedua tempat tersebut rawan menjadi wadah bertelurnya nyamuk demam berdarah dengue atau DBD. Devi mengingatkan masyarakat tidak lupa menaburkan bubuk larva sida di tempat yang ada genangan air seperti penampungan air dispenser, penampungan air di kulkas, profil dan bak mandi. Dengan larva sida yang ditaburkan, Devi yakin larva sida tersebut mampu membunuh jentik-jentik nyamuk DBD. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian ATR BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Tarakan terus mengejar program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan menargetkan 500 bidang tanah di 5 kelurahan.
8: Kami ada di 5 kelurahan, yaitu Juwata Krikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4, dengan target kami 500 bidang.
9: Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan menargetkan 5 kelurahan yang menjadi fokus sasaran program PTSL 2026 ini meliputi Kelurahan Juwata Krikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4. Hingga saat ini, progres program tersebut berjalan positif. Dari target 500 bidang tanah, sekitar 280 bidang tanah sudah berhasil diproses sertifikatnya. Sementara sisanya masih dalam tahap pengumpulan berkas administrasi oleh tim adjudikasi BPN yang berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan RT setempat.
8: Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini di Kota Tarakan kami ada di 5 kelurahan, yaitu Juwata Krikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4, dengan target kami 500 bidang yang memang mungkin alhamdulillah sudah sekitar 280-an kami proses sertifikatnya, dan yang lainnya untuk memenuhi target masih proses pengumpulan.
9: Endang juga menambahkan program PTSL ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan meminimalisir sengketa, tetapi juga bisa bermanfaat bagi warga sebagai anggunan resmi untuk menambah modal usaha. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Pertanian Bidang Veteriner dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malinau mencatat ada sebanyak 171 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026.
10: Untuk data hewan kurban per tanggal 29 Mei 2026 sebanyak 171 ekor.
11: Selama 3 hari di Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini, Bidang Veteriner dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau mencatat sebanyak 171 ekor hewan yang dipotong untuk kurban. Jumlah ini, kata Medik Veteriner dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dr. Hewan Brian Todding Ambabunga, merupakan data rekap dari sejumlah masjid, musola, lembaga, dan paguyuban yang melakukan pemotongan hewan kurban selama 3 hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Mei minggu lalu. Sedangkan hewan kurban ini merupakan bantuan dari pemerintah daerah, dari swadaya masyarakat, maupun dari organisasi atau lembaga, termasuk juga hewan kurban bantuan dari Presiden RI.
10: Untuk data hewan kurban per tanggal 29 Mei 2026, sebanyak 171 ekor, yang terdiri dari 136 ekor sapi dan 35 ekor kambing, yang datanya ini dilaksanakan pada pemotongan di masjid-masjid, perorangan, kelompok atau paguyuban, serta yang berada di kantor-kantor.
11: Atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Pertanian juga mengharapkan kiranya ke depan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengawasan kesehatan kurban, khususnya hewan-hewan kurban yang didatangkan dari luar Kabupaten Malinau, dalam upaya menekan penyebaran penyakit. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Desa Sembayang, Kecamatan Malinau Barat, sempat menutup akses Jalan Hauling Batubara pada Senin pagi sebagai bentuk protes atas kerusakan gapura desa. Setelah dimediasi aparat kepolisian, warga dan pihak perusahaan akhirnya mencapai kesepakatan ganti rugi.
12: Jadi warga Sembayang ini karena tidak ada yang bertanggung jawab, jadi mereka tadi pagi melakukan penutupan sementara.
13: Aksi blokade Jalan Hauling Batubara di Desa Sempayang, Kecamatan Malino Barat berakhir setelah warga dan pihak perusahaan mencapai kesepakatan terkait kerusakan gapura desa yang terjadi pada Senin pagi. Penutupan jalan dilakukan warga setelah sebuah kendaraan roda 12 yang diinformasikan milik salah satu perusahaan tambang diduga menabrak kabel internet menuju Desa Sempayang. Insiden tersebut juga menyebabkan bagian atas gapura desa mengalami kerusakan. Kapolsek Malino Barat Ibtu Joes Rowan Kalvian yang dikonfirmasi RRI pada Senin mengatakan warga melakukan penutupan sementara akses Jalan Hauling karena belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
12: Salah satu akibatnya itu gapurannya Desa Sempayang, plat yang di atas yang tulisannya Desa Sempayang Selamat Mendatang itu kan jatuh. Jadi warga Sempayang ini karena tidak ada yang bertanggung jawab, jadi mereka tadi pagi melakukan penutupan sementara. Tadi saya barusan pulang dari sana, saya koordinasi dengan Pak Desa Sempayang dan program dari PTMA juga ada datang. Dari Telkomsel juga sudah datang untuk perbaikan kabel internet. Jadi sudah jam 12 tadi sudah dibuka kembali lintasan jalan batubaranya.
13: Mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan bersedia menanggung biaya perbaikan gapura yang rusak. Pemerintah desa memberikan waktu 3 hari pada perusahaan untuk melakukan pengecekan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Sementara itu, gangguan layanan internet akibat putusnya kabel juga telah ditangani. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Revlin dari Malino menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Saya Ervi Febrianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti berita Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan, selamat pagi buat semua para pendengar yang mungkin saat ini sedang stay tune di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi berudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi juga buat rekan-rekan yang lagi mobile, lagi turun kerja, tetap bersama RRI Malino dimanapun Anda berada. Baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan sejumlah informasi di ruang negara Anda. Tetap bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help. Pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pancar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Belakang Mapores Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada, dan tetap bersama RRI dimanapun berada.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.